0: FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi hari ini sahabat suara, gak tau kenapa hati saya tuh rasanya kayak penuh gitu.
1: Penuhnya gimana nih maksudnya?
0: Karena saya melihat orang-orang yang bisa bahagia karena hobi mereka, cuy. Jadi tadi pagi tuh ya, saya kan lewat iki jembatan
1: kewek.
0: Tapi sing tadi berke kayak jenenge opo kayak jenenge lali aku.
1: Sebelahnya lah ya.
0: Ah sing warnane ijo kayak sahabat suara. Saya kan lewat sana. Terus ada nih dua bunda-bunda.
1: Oke.
0: Mereka foto-foto gitu. Kayaknya mereka tuh habis sepedaan, cuy.
1: Wis.
0: Jadi mereka sepedaan terus mereka foto-foto berdua gitu. Cuman dua orang, bunda-bunda. Terus seru ya, mungkin usianya udah 50-an ke atas, cuy. Jadi mereka kayak benar-benar menikmati momen di usia mereka atau menikmati hari itu dengan hobi mereka.
1: Keren sih.
0: Dengan orang yang mereka sayang.
1: Iya, sepedaan itu.
0: Betul. Terus pertigaan kalau kamu ke kanan ke apa kayak jenengnya flyover Lempuyangan. Itu tadi ketemu sama rombongan Harley Davidson gitu, cuy.
1: Wis, keren.
0: Saya enggak tahu ya, mungkin mereka udah dari
1: nyoto itu.
0: Ora ning prameng pertelon soto endi.
1: Mau nyoto maksudnya.
0: Oh, paling nyoto bisa jadi.
1: Terus.
0: Jadi mereka ya mungkin lagi touring kali ya. Soalnya tulisannya dari Palembang gitu, cuy.
1: Oh, Palembang.
0: Nah, tapi enggak tahu apakah mereka dari Palembang apa touringnya dari Palembang apa maksudnya.
1: Sumenep.
0: Wah. Maksudnya adalah Citoweng, ngerti lah kok.
1: Iya.
0: Boleh juga, tapi mereka lagi suka-suka menep ya.
1: Tapi maksudnya dengan hobi itu mereka jadi seneng.
0: Iya, kayak kita tuh bisa loh bahagia dengan apa yang kita punya.
1: Makanya itu, kalau tadi aku ngelihatnya di Tugu, di depan monumen Gologilingnya itu, berarti kan sebelah agak selatan itu kan.
0: Betul.
1: Itu ibu-ibu mungkin adalah 20 orang pakai bajunya merah putih senam.
0: Bus.
1: Energik banget, kayak mantep, wih semangat pagi bu gitu.
0: Iya kan?
1: Iya, seru ya kalau kita tuh maksudnya punya hobi dan bisa menikmatinya.
0: Kan itu kalau tadi yang saya lihat ya cuy, dua hal yang lumayan jauh gapnya. Satu Nespeta, sebenernya Harley Davidson.
1: Bener.
0: Iya kan? Tapi dua-duanya tuh bisa happy, cuy.
1: Makanya
0: kita gak perlu nunggu punya Harley Davidson untuk bisa bahagia. Cukup punya sepeda juga bisa bahagia.
1: Makanya jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Nikmatin apa yang kamu miliki sekarang selagi kamu masih memiliki itu.
0: Tapi emang gitu cara hidup gak sih, cuy?
1: Iya lah.
0: Gak perlu banyak. Yang penting ada rasa cukupnya aja. Udah bisa kok kita bahagia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bulan-bulan ini sahabat suara, atau di hari-hari ini lah, jangan ke pantai dulu ya sahabat suara. Kamu pasti udah lihat di sosial media kalau ombaknya gede banget, ngeri cuy. Dan itu bukan cuman di Bantul, ngono ki lho sahabat suara,
1: tapi satu tempat.
0: Semuanya,
1: Pantai Selatan.
0: Di Kebumen juga, cuy. Di Pantai Seroja, Pantai Suwo itu juga udah sampai ke area tempat makan, tempat makan yang biasanya kan di pinggir-pinggir pantainya. Yeah. Pesisirnya itu kan banyak tempat makan kan itu sahabat suara. Nah, itu udah sampai ke situ. Di Gunung Kidul ada Pantai Jungwo, Pantai Jungwo itu juga sudah terlihat di Gili Subo. Sampai yang di daerah Kulon Progo, Pantai Trisek, Pantai Gelaga itu sahabat suara, penahan ombaknya kan ada tuh.
1: Iya.
0: Penahan ombaknya itu udah sampai enggak OS orang atasi ngono kali cuy.
1: Saking tingginya kan?
0: Saking tingginya. Kalau dari BMKG sendiri, tingginya itu ada di kisaran 2,5 sampai 4 meter, which is itu sudah masuk dalam kategori tinggi.
1: Itu yang di Gelaga. Yang di Drili juga udah tinggi banget nih sahabat suara. Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ngeluarin peringatan dini potensi gelombang tinggi sebenarnya udah dari periode 9 Agustus kemarin sampai hari ini 12 Agustus. Tapi tetap harus waspada walaupun peringatannya cuma sampai hari ini, tetap ngeliat dulu nih sebelum ke pantai. Karena kalau tanggal 11 kemarin dia tingginya tinggi banget, dan itu semuanya, maksudnya semua pantai selatan.
0: Betul.
1: Ombaknya tinggi semua.
0: Tadi aku lihat ada orang yang dek lagi neng pantai. Wes pesen apa jenengnya mie instan sing gelasan kaya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus baru kuwi dek wes pesen tegan barang. Ngerti-ngerti ombaknya gede coy.
1: Wah tambah kuah.
0: Mak orang masalah tambah kuah. Tapi kan tidak nyelamatnya bukan diri sendiri.
1: Iya makanya.
0: Tegane barang loh toh.
1: Iya. Jangan ya, jangan ke pantai dulu, hati-hati. Ini karena gak cuma di area Jogja, tadi Kebumen juga, sampai ke Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT ternyata juga mengalami. Hati-hati ya buat sahabat suara, walaupun hobinya ke pantai, tapi lihat-lihat dulu kondisinya. Jangan sampai menabrak dengan hobi-hobi itu demi kesenangan sesaat doang.
0: Jangan juga misalnya kamu pengen mangan seafood, unokian sahabat suara kan pengennya mangan enak, unokian. Ojo nganti kue yang kepangan ombak sahabat suara.

0: burgernya nggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend ini akan jadi long weekend, sahabat suara. Sabtu, Minggu, Senin kan 17 Agustus tuh.
1: Iya.
0: Ya kan, bakalan long weekend. Tapi anak-anak sekolah harusnya enggak ya, mereka kan
1: upacara
0: pagi di sekolah.
1: Nah, aku pengen, Del. Kan aku kan udah enggak sekolah nih, maksudnya sudah lulus dari sekolah. Udah enggak mendapatkan momen-momen upacara bendera. Aku pengen ikut.
0: Oh, gue pengen melu apel gitu kayaknya.
1: Iya, benar. Pengen lah kita tuh melihat pengibaran bendera atau penurunan bendera. Pokoknya kita baris bareng gitu, aku pengen deh.
0: Cuy, tapi bukannya kalau misalnya kita jadi undangan gitu pas acara 17-an, kita bukannya enggak baris ya? Yang baris kan itu kayak ada tentara-tentara begitu kan?
1: Iya, memang.
0: Sama polisi-polisi gitu kan?
1: Tapi di tempat yang sama.
0: Oh, iya, kamu ingin mengikuti vibes dari 17-an.
1: Iya, biar kerasa nasionalisme banget gitu.
0: Tapi katanya kamu nanti jam 9 mau ikut war itu.
1: Iya. Makanya itu. Ini ya buat sahabat suara yang mungkin juga mau ikut war, karena dari semalam saya tuh udah mantengin banget info buat join gabung ke penurunan bendera tanggal 17. Which is itu cuma ada di kota balai kota sini.
0: Jadi iya, deket
1: kan. Dan ngewarnya itu dibuka jam 9 nanti.
0: Jam 9 sahabat suara.
1: Mm-mm, jam 9 banget.
0: Caranya nanti kamu ngisi formulir pendaftaran. Mm-mm. Ini syarat-syaratnya ya. Terus usianya minimal 17 tahun.
1: Sudah.
0: Udah kan kita. Dan nanti menerima balasan verifikasi via WA. Berarti kayak dikurasi gitu ya.
1: Bener, keluar dulu pakai linknya itu, di scan, terus diisi-isi-isi-isi. Nanti nunggu balasan. Nah, yang udah dapat balasan bisa ngambil undangannya besok.
0: Jam 9 sampai jam 12 tuh di Balai Woro Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
1: Cuma 100 kuotanya nih.
0: Iya, cuma 100. Ini buat upacara penurunan ya.
1: Penurunan.
0: Berarti sekitar jam-jam setengah
1: 3.
0: Tuh, untuk upacara penurunan bendera, sahabat suara. Kok emang nge-war cuy?
1: Pengen aku, jam 9 nanti ya. Jam 9 banget nih, kita harus siap-siap handphone, langsung scan, isi-isi-isi, langsung.
0: Dewes ngomong, sahabat suara, Bintang tuh udah cerita, kalau misalnya dia udah alarm, ntar udah. Jam 9, pokoknya dia bakalan ikut war untuk bisa upacara penurunan bendera.
1: Mm-mm.
0: Di Balai Kota ya?
1: Balai Kota.
0: Balai Kota Jogja. Semoga aja iki ya cuy, kue entok ya cuy.
1: Semoga,
0: ya.
1: Semoga.
0: Kau nak entuk hampers? Ya, rakyat yang arem-arem lah.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Klarifikasi sahabat suara. Salah tadi kita. Jebul kuwi Leo pacaran ning iki lho Istana Kepresidenan.
1: Istana Kepresidenan.
0: Gedung Agung.
1: Nah, pengambilan undangannya itu baru di Kompleks Kepatihan.
0: Soal ini yang untuk provinsi.
1: Provinsi, bukan yang kabupaten ataupun kota. Gitu ya, siap ya.
0: Maaf ya sahabat suara. Ya namanya juga manusia, boy.
1: Intinya warnya nanti jam 9 udah itu ya, aja. Ya,
0: semuanya nanti siap-siap jam 9 sahabat suara. Kamu kalau mau war ikut upacara penurunan bendera gitu biar agak ingat lagi masa-masa sekolah dulu dengan segala perintilan-perintilannya.
1: Ya. Oh, aku udah nyiapin outfit kalau kepilih sih.
0: Eh ya bener.
1: Emang gak boleh deh.
0: Biasanya kadang itu suruh pakainya kebaya cuy.
1: Iya yang cakep gitu kan.
0: Oh sob, kita gak pernah tahu jodoh dari mana.
1: Asik, yeah. Tiba-tiba nyalurnya ke situ.
0: Lah iya bener.
1: Boleh.
0: Kita tuh harus cantik.
1: Iya, apalagi kalau kita cari jodoh itu ke tempat-tempat orang yang emang sesuai sama kita. Maksudnya jangan keblangsakan gitu loh.
0: Iya.
1: Nah ini kan lagi upacara, berarti kita minimal dapat orang yang nasionalis.
0: Ya iso. Iso bener kok.
1: Ngomong pun sambil tertawa sebenarnya tak yakin.
0: Lebih ke kita bukan tidak yakin dengan orangnya ya. Kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Rian, kita ngobrol nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau udah lulus sekolah gini bakalan kangen momen-momen upacara gitu. Rasanya kayak pengen ikut lagi. Padahal dulu kalau di sekolah males-malesan. Tapi iya emang sih. Iya cuy.
1: Iya.
0: Dulu ya, waktu zaman aku sekolah, aku bukan tipe orang yang wah gak ikut upacara, sembunyi. Soalnya sekolahku kan rak gede tuh. Mesti ketemu nih.
1: Lucu banget lagi.
0: Jadi bukan sing ngono kuwi.
1: Tetap ikut upacara.
0: Tetap ikut, cuman kan aku adalah tim paduan suara. Jadi aku bisa dapat privilege rodok iup.
1: Iya, di depan gitu ya.
0: Koncoku sosok ki melu-melu. Aku melu-melu.
1: Baru nyanyi kui. Padahal lip sync.
0: Padahal dia tetap tim paduan suara.
1: Aku tau, ini kayaknya akan menjadi cerita setahun sekali dan akan aku ulang-ulang terus.
0: Kenapa?
1: Dulu waktu aku SD, itu aku jadi yang bawa bendera.
0: Oh.
1: Kan kalau bawa bendera kan ada tiga tuh.
0: Yes.
1: Yang formasi basicnya ya, yang kanan, kiri, sama tengah. Yang tengah yang bawa bendera. Waktu SD itu aku kelas 6. Nah, berarti kan kalau kelas 6 adalah kelas tertinggi dong. Maksudnya
0: betul.
1: Yang lainnya ada kelas. Waktu itu oke, santai lah. Kan kayak udah biasa gak sih tiap Senin jadi yang bawa bendera kayak, ya seperti hari-hari biasanya, Senin biasanya. Oke lah, berjalan itu upacara. Mulai dari yang kayak,
0: pemimpin.
1: Pancasila gitu-gitu. Oh, iya, pokoknya urutannya udah pas bener lah. Terus tiba-tiba waktu MC-nya bilang, pengibaran bendera merah putih.
0: Pengibaran.
1: Nah gitu kan. Lah itu kan harusnya tugas saya tuh, udah mulai bekerja nih. Aku lagi sadar, ternyata benderanya belum aku bawa.
0: Lah kepiye konsepnya, padahal gue sering tengah.
1: Iya, dan orang lain tuh gak ada yang ngingetin aku juga. Kanan kiriku yang dayang-dayangku ini juga gak ngingetin.
0: Dayang-dayang.
1: Bahkan kanan kiri.
0: Iya.
1: Guru-guru juga gak ada yang ngeh. Padahal kan udah tahu kalau yang bawa bendera pasti aku. Dan udah di formasi, udah di barisannya, di rutenya juga. Dan itu sendiri loh, gak yang gabung sama barisan lainnya. Terus akhirnya diulang upacaranya.
0: Ya oke.
1: Jadi aku gini, aku merasa, gini ya rasnya berkuasa di sekolah. Kan jadi aku semua yang mengatur kan?
0: Bukan berkuasa, kau yang ngerepoti uang saat sekolah. Uang kok malah bangga, bukannya muhasabah diri kamu. Piye konsepnya?

0: suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bener kok jarene Mbak Niki. Ojo dadi back burner ya, Cah. Dadi second choice ngopo cuy?
1: Makanya kita tuh bukan pilihan.
0: Karena kita adalah the one and only.
1: Asik. Dikira kita ayam geprek apa? Ada pilihannya level.
0: Pilihan ganda we, wis mesti iso dipilih.
1: Iya.
0: Ya kan? Second choice belum tentu.
1: Tapi ada loh orang-orang yang menikmati diam sebagai second choice.
0: Ana loh ngono kuwi.
1: Ada. Karena dia menikmati atensinya.
0: Maksud atensi itu gimana?
1: Afeksi,
0: salah. Maksudnya baby.
1: Ya kan dia tetap dapat keuntungan kan dari orang lain ini, walaupun dia pilihan kedua, nggak diprioritaskan, tapi tetap dapat.
0: Tapi dia juga mungkin
1: cabangnya juga banyak.
0: Atau kadang orang-orang yang nggak mau kehilangan.
1: Iya, kayak kan? Gitu biasanya. Nggak apa-apa deh kamu sama yang utama, sama cewekmu yang itu, tapi tetap kalau hari Rabu sama aku ya.
0: Ngapa hari Rabu?
1: Lah sekarang.
0: Oh, tadi. Kira misal hari Rabu jam 12.57. Ah, 58 kamu sama cewekmu lagi enggak apa-apa?
1: Terlalu apa ya?
0: Kok sensitif? Apa spesifik?
1: Spesifik, enggak.
0: Tapi kayaknya ini enggak boleh jadi second choice.
1: Enggak boleh.
0: Harus jadi yang pertama dan utama, sahabat suara.
1: Mm-mm.
0: Karena ini masalah apa? Kemaslahatan dompet.
1: Kalau itu pasti prioritas.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Yang betul. Diutamakan. Apalagi kan kita bisa belanja tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Apalagi sekarang di Alfamidi itu ada produk baru yang bisa kamu cobain. Ada So Good Fresh Sausage Lemon Sauce dan Italian Sausage Hot Truffle. Dan promonya buat hari ini spesial, kamu beli 2 bisa gratis 2 lagi. Murah banget kan.
0: Jadi langsung borong sahabat suara produk-produk baru di Alfamidi. Dan gak usah bingung kalau belanja di mana. Alfamidi aja, belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: udah naik level.
1: Naik level gimana?
0: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Langkahkan hidupmu.
0: Sorry ya sahabat suara ya, Adira tak kesusul yang ngomong soalnya bintang lagi meh war tiket. War apa sih, kursi ya?
2: Iya, kursi 7 menit lagi nih sebelum jam 9.
0: Untuk dia mau ikut upacara penurunan bendera nanti di Gedung Agung, sahabat suara. Jadi mohon maaf nanti nek ngomongnya tak kesusu ki wong ya kesusu soalnya.
1: Hidup berliku-liku.
0: Tapi saya mau kasih informasi juga kalau tanggal 17 tuh biasanya besok cuy. Mm-hmm. Yang paling saya nanti adalah
2: apa?
0: Diskon.
2: Memang di mana-mana. Mm-hmm. Mau di pusat perbelanjaan itu ada. Terus bahkan di kereta api itu juga ada.
0: Kemarin yang lagi saya incer.
2: Apa?
0: Ada satu brownies terkenal.
2: Oh, tahu.
0: Dia ngasih diskon 17.000.
2: 17.000.
0: Ya? Lumayan lah cuy.
2: Memang.
0: Bukan, belum lagi diskon-diskon yang lain.
2: Yeah.
0: Ada enggak diskon-diskon bank spesial 17-an?
2: Ada juga.
0: Oh no, yuk kan ke 81. Diskon 81% ini. Ya siapa ngerti?
2: Terlalu berharap kalau itu.
0: Ya siapa tahu.
2: Oh, ada juga biasanya diskon-diskon buat toko-toko yang namanya Agus.
0: Oh, nah. Itu siapa ya jengkoncoku yang jenengnya Agus?
2: Mbok Cik kono.
0: Bapakku jenengnya Wahyu ya. Ibuku jenengnya Sari, rano sing jenengnya Agus, Agus, Agustin.
2: Agustin biasanya.
0: Bisa, Agustin bisa. Ini siapa lah yuk, tolong nah, misalnya ada yang jenengnya. Nyilek KTP wey.
2: Boleh, Adil diajakin lah biar dapat promonya. Lumayan loh itu. Biasanya kan angkanya 17, entah 17.000 potongan, kalau enggak 17% potongan gitu-gitu kan.
0: Kalau KKI, KKI. KKI ngasih cuy.
2: Apa?
0: Jadi KKI ini menghadirkan promo spesial untuk peringatan 17 Agustus 2026 dengan ngasih diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial.
2: Mm-mm.
0: Di tanggal 17 Agustus 2026, sahabat suara. Dari manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta,
2: mm-mm,
0: Ibu Feni Novida Saragi menjelaskan kalau misalnya momentum kemerdekaan ini jadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat dan juga merayakan kebersamaan sebagai bangsa.
2: Asik. Tapi kemarin aku juga udah lihat KRL itu udah didekor Del. Kepalanya itu udah dekor 17-an gitu.
0: Oh.
2: Cakep, cakep, cakep.
0: Nah, tiket promonya ini dibeli mulai 14 Agustus sahabat suara 2026 jam 00.01. Nah. Sampai 17 Agustus jam 24.00 2026 ya nih sahabat suara tuh. Nah ini khusus untuk keberangkatan di 17 Agustus jam 00.01 sampai 24.00.
2: Oh berarti pokoknya khusus. Satu hari doang ya.
0: Satu hari itu doang.
2: Tanggal 17 itu tuh. Yang mau berpergian di tanggal 17 dimanfaatin lah, boleh tuh promo dari KAI. Lumayan kan 17%.
0: Healing sahabat suara.
2: Iya.
0: Mumpung ada tiket diskon. Piye, kayak saya sahabat suara. Wes diskon sih rung mampu sahabat suara. Sake banget.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Kaum-kaum sepertiku ini loh. Wes diskon nih saya mikir. Bukan gimana-gimana. Lawang duitnya wes entek gue bayar cicilan pay later.
2: Aduh.
0: Diskon nih saya apa.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gagal sahabat suara, bubar.
1: Gagal. Tadi kan kita udah sempat nyepil kalau Bintang tuh mau ngobor upacara penurunan bendera di Istana Kepresidenan Jogja kan. Jam 9 pas tuh formulirnya dibuka. Kita dari jam 8.55 udah nyiapin 2 handphone, 1 iPad, dan Adel juga nyiapin handphone. Satu ruangan sudah tegang nih. Bahkan KTP pun sudah aku siapkan karena tahu pasti ada NIK. Nah, jam 9 pas langsung dibuka tuh. Bisa ngisi awalnya. Yang diisi itu adalah nama lengkap, terus ada nomor NIK, ada nomor WA, terus sama alamat. Waktu klik kirim, gak bisa. Try again. Ternyata... sudah full.
0: Pira panik sahabat suara. Tidak dia bisa. Setiap menit lagi. 3 menit lagi. 4 menit lagi. 2 menit lagi. Ada yang tadi deg-degan. Saat studio deg-degan sahabat suara. Gara-gara DE.
1: Bener-bener kayak kita panik banget ya.
0: Ngerti-ngerti kan. Lagi dia sedang panik-panik. Namanya apa? Terus DE ngerti-ngerti ini. Kenapa kan gue NIK barang tau. Ada tolong dibacak NIK nih. Ya Allah. Mumet aku.
1: Untung udah siap, tapi tetap gagal. Saya gagal nih. Siapa yang udah dapet nih tiket? Karena cuma 100 kan? 100 kuota yang bisa ikut penurunan upacara bendera tanggal 17.
0: Dan Bintang langsung mereview.
1: Iya.
0: Yang komen. Jadi dia langsung buka Instagram lagi, dia langsung lihat nih, siapa yang itu ki? Oh, yang itu si Jiji.
1: Ternyata ada satu komentar, tapi itu kok akunnya akun enggak ada profilnya ya?
0: Ngapus curiga sih, aku.
1: Oh, pong error ngene kok.
0: Awas sama suara. Apa nek ngono kuwi tanda-tandane apa? Tanda-tanda orang iri dengki. Wong-wong ra ikhlas.
1: Aku aja buka enggak bisa error-error terus. Dia kok bisa dapat?
0: Ya berarti dorong rezekimu. Mangko curigaan wae. Hatimu ki lho dibersihkan kok ngono kuwi njukan modele.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM.
3: Oh, kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Art Job 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram at artjog.id.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 88,7 FM i Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sambil live TikTok nih sahabat suara. Sorry ya, kita kalau live TikTok emang bahasanya kemana-mana. Kadang bahasanya ya YTT aja lah, yang gak bisa kita kasih di on air
1: kan,
0: kita ngomongin
1: fungsinya,
0: di off air.
1: Fungsinya kita live TikTok karena itu, bisa lebih dekat, bisa lebih luas juga ngomongnya. Kayak tadi Adil tuh ngomongnya tentang saham ya, Del ya.
0: Wah, aku tentang investasi aku. Sebagai seorang lulusan D3 akuntansi, aku tuh melek banget masalah ekonomi.
1: Harus.
0: Jadi apalagi sering membagikan masalah-masalah ekonomi, keuangan.
1: Gitu-gitulah ya, cara mendapatkan 3M 1 jam itu gimana.
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Kemarin kan kita sempat ngomongin kayak gitu juga.
0: Betul, betul, betul. Mana saya yang tidak bisa kita keluarkan di on air.
1: Ini, mulut pun sudah berjaga-jaga, ya, takut keceplosan.
0: Iya. Harus sedikit kita rem. Kalau yang ini gak usah lah, kita keceplosan-keceplosan emang harus dikasih tahu sahabat suara. Mas, memang harus kita informasikan ke kamu promonya Alfamidi, promo spesial produk baru. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Travel 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Jadi kau bisa bawa pulang 4.
1: Tuh, langsung aja jangan sampai ketinggalan promonya mumpung masih berlaku. Langsung ke Alfamidi sekarang atau pakai Medikring karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM i Suara Jogja.
2: Jangan lewatkan semua keseruan i Suara dengan follow TikTok
3: @iswara.official. Suara warga Indonesia.

0: Melepaskan mata, apakah lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
2: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Rabu jam 10 siang. Hari ini Revino nemenin kamu di program Nongkrong Bareng. Gimana sahabat suara yang lagi di kantor, yang lagi di rumah atau lagi di jalan, boleh di save dulu WhatsApp-nya di 081-2299-88887. Kasih tahu update apa yang lagi kamu lakuin, terus juga lagi di kantor. Udah masuk tanggal 12, bisa dikatakan pertengahan bulan ya. Buat para sales udah masuk minggu kedua, gimana penjualan? Apakah aman? Saya putarkan dulu nih lagu yang agak sedikit melo ya. Andai saja dari lomba sihir akan membuka perjumpaan kita di pagi hari ini, sahabat suara. Udah siang ya ternyata ya.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biasanya backsound ini kalau misalkan lagi main banana boat atau juga lagi acara-acara gitu ya sahabat suara, yang dimana kita jatuh backsoundnya pasti ini nih. Butiran Debu dari Rumor, ini lagu tahun 2012 yang mungkin kamu masih mengingat momen-momen jatuh kamu ya. Dan pada akhirnya ya sahabat suara, kemarin saya memberanikan diri untuk pijet. Saya tuh orangnya jarang banget pijet ya. Sebelumnya kan karena Herman itu adalah bagian kretek-kretek kan, bisa lah buat kretek-kretek, saya jadi lumayan enak badannya. Cuman lama kayak gitu kayak gak percaya aja gitu loh, karena takut banget buat pijet. Pada akhirnya kemarin mencobalah meses kan sahabat suara di salah satu pijet atlet, yang ternyata ini adalah teman kos saya dulu. Tiba-tiba kan ads Instagramnya itu muncul di tempat saya pas saya lagi scroll-scroll. Ya udah saya kontak, "Mas, aku teman kosmu dulu, kok tiba-tiba dia tahu gitu loh saya lagi cedera juga." Dan pada akhirnya kemarin pijet lah, saya bilang kalau di kelingking tuh agak sedikit sakit, terus juga di punggung rasanya selama ini pegel-pegel. Ya udah dia lihat, "Mas, dari kakimu sendiri tuh agak panjang sebelah," katanya kan. Terus ini secara tumpuan itu kiri lebih banyak numpuk, jadinya agak sedikit sakit buat jalan. Makanya kelingking kamu sering cedera. Dan benar banget sih, karena saya sering cedera waktu main futsal. Dan di punggung nih sahabat suara, ini penting banget kesehatan buat kita semua, karena kita nongkrong ya di hari ini. Kamu tetap harus jaga kesehatan, apalagi saat berkendara, terus juga apalagi setiap tidur itu ternyata harus bantalnya yang udah mulai tipis, jangan terlalu tebel sahabat suara, karena takutnya kan kita juga setiap hari itu kerja lihat HP agak sedikit nunduk, terus main komputer atau laptop juga agak sedikit nunduk, jadi lama-lama tuh kayak membungkuk-membungkuk gitu loh. Saya udah takut banget, usia masih 25 tahun, disarankanlah untuk olahraga. Ya saya akhirnya memulai, tadi pagi udah mulai gelantungan sedikit-sedikit ya sahabat suara, walaupun saya rasa aduh ini bukan saya banget, tapi gak apa-apa lah, yang namanya juga kita merawat kesehatan harus tetap sehat di usia berapapun. Karena saya iri kadang sahabat suara, kan ada teman-teman saya yang usianya juga lebih tinggi daripada saya nganggapnya teman karena kita udah ngobrol kayak orang kenal aja gitu, umurnya sekitar 63 tahun tapi masih sehat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih yang sudah request dan juga bergabung di WhatsApp Iswara Jogja. Ada dari Mas Bayu tadi, request lagunya Berjarak Dulu dari Tamayuri. Udah saya putarkan ya. Mas Bayu lagi di mana, Mas? Lagi di kantor, di rumah, atau lagi di jalan nih? Kalau di jalan jangan sambil main HP ya, Mas ya. Ada juga dari Rian. Halo Rian, selamat siang Kak. Selamat siang juga Rian. Request dong lagunya Silaun Seven Memory Baik dan Tulus Teh Hijau sudah

pertengahan dan sebentar lagi di bulan Desember, sekitar 3 bulan lagi ya, yang dimana libur panjang, Natal, Tahun Baru, akan banyak agenda kan bersama keluarga. Kalau saya bersama keluarga dimajuin Sahabat Suara acaranya jadi besok weekend ke luar kota. Jadi karena kita besok waktu Natalan dan juga Tahun Baru gak mau pergi-pergi, karena udahlah capek macet, orang tua juga udah sedikit sepuh ya. Jadi udah pengen yang menikmati, cuman gak macet-macetan, masih bisa nyantai, masih bisa jalan kaki kemana-mana, udah gak takut lagi perjalanan atau juga drivernya capek kan ya, karena drivernya itu saya sendiri Sahabat Suara, jadi kadang capek. Nah ini kalau misalkan di Yogyakarta kemarin ya, sebagai orang yang sering masuk ke kota atau juga melewati Malioboro, Sahabat Suara, pasti kamu kadang ya sedikit kesel ya kalau misalkan kamu makan di salah satu, ada seafood kan deket Abu Bakar itu, yang sekarang di belakang jadi parkiran bis. Itu kan kalau misalkan kamu makan di sana, mau balik ke arah Kota Baru atau juga ke timur, itu biasanya kan bisa puter tuh, ya kan, dari Jalan Mataram terus muter, kita bisa balik lagi ke mana namanya, ke Jalan Abu Bakar, nggak harus melewati Stasiun Tugu. Nah, beberapa waktu terakhir kan, kalau misalkan kita dari sana mau ke arah timur, mau kemanapun itu, semuanya harus lewat Stasiun Tugu, yang di mana Stasiun Tugu kadang kita juga nggak tahu macetnya, terus juga peak seasonnya Stasiun Tugu, terus juga kadang padet banget kan, sampai nggak bisa lewat, akhirnya lama lah buat perjalanan. Itu yang membuat agenda-agenda selanjutnya kadang nggak bisa lanjut kan. Biasanya pengen lanjut malam kemana, ah udah macet, udah capek, balik hotel aja deh. Dan ini harapan saya dan akhirnya dikabulkan oleh anggota Komisi 5 DPR RI dan Ketua Komisi C DPRD DIY. Jadi beliau-beliau ini meninjau progres pergantian jembatan Kewek di Yogyakarta yang menjadi infrastruktur penting penyangga kawasan Malioboro. Setuju Pak, harus segera dibenarkan. Kalau saya baca dari Tribun Jogja ya, jadi pembangunan jembatan senilai 19 miliar ini dirancang tetap mempertahankan nilai historis dan tradisionalnya dengan target dapat difungsikan pada periode Natal dan Tahun Baru. Saat ini pekerjaan fondasi telah selesai dan penanganan kendala teknis amblesnya tanah sudah berhasil ditangani dengan aman ya. Alhamdulillah ya, bisa berjalan dengan baik dan juga deadline-nya di 3 bulan lagi. Jadi kita bisa menikmati dengan baik nantinya, terus juga bisa jalan lagi tanpa takut macet-macetan ya Sahabat Suara, karena ketakutannya cuman macet.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Udah jam 11 siang sahabat suara. Kalau misalkan mau makan siang itu bisa ya. Jadi udah persiapin, terus juga udah mulai cari-cari di aplikasi ojek online-nya. Tapi kalau misalkan lagi kerja ya udah sebisanya aja, jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau misalkan kamu memaksakan pekerjaan, nanti ada yang namanya burnout alias pusing alias udah stres tingkat dewa orang bilang kan. Nah sahabat suara, kalau misalkan kamu udah capek banget kerja, itu banyak cara ya yang bisa kamu lakukan. Kalau aku sih sahabat suara ya, aku pengen journaling dan hari ini aku kedatangan teman-teman dari Jurnal Diet Yogyakarta. Halo.
1: Halo.
0: Ada Mbak Lia dan juga Mbak Wardah. Selamat siang hari ini.
2: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
2: Sehat. Baik, bahagia.
0: Aduh, selalu ya kalau bahagia harus selalu bahagia. Mbak Wardah, selamat siang. Gimana hari ini perjalanannya ke sini? Apakah macet-macetan atau panas-panasan?
2: Panas aja sih.
0: Cuacanya lumayan ya. Ini ya Mbak ya, lumayan dingin hari ini ya.
2: Kebalik nih, maksudnya lumayan panas.
0: Lumayan panas. Kalau pagi lumayan dingin ya?
2: Ya dingin sih.
0: Dingin banget ya.
2: Bener sih. Kalau siang udah langsung terik gitu
0: matahari. Iya benar banget. Kenapa kita hitam? Karena di langit ada matahari. Halo Mbak Lia. Ini saya selalu ingat Mbak, karena kan saya orangnya asbun ya.
2: Oh iya.
0: Saya tuh asbun, tiba-tiba kemarin tuh pas lagi kita acara, pas di Roka ya, di iya, Art Hotel. Aku tuh cuman asbun Mbak. Aku bilang, jangan pernah menjudge gambar seseorang karena mungkin ada luka di balik gambar itu. Iya. Mbak Lia langsung, Mas tadi ngomong apa?
2: Langsung dibuat quotes.
0: Iya langsung dibuat quotes kan. Jadi aku langsung merasa, wah ternyata asbunku tuh terpakai juga ya. Coba kalau aku asbunnya berbayar.
2: Oh, udah kaya berarti ya.
0: Iya, benar bisa kaya dari asbun-asbunku dulu. Oke sahabat suara, kita kenalan dulu sama Jurnal Diet Yogyakarta. Mungkin Mbak Wardah bisa sedikit menjelaskan tentang profil dari Jurnal Diet Yogyakarta.
2: Jurnal Diet Yogyakarta sebenarnya kita namanya juga agak-agak resmi gitu sih. Karena kita sebenarnya cuma perkumpulan awalnya. Jadi kita tuh mulai dengan habis COVID itu kan udah mulai kumpul-kumpul lagi nih.
0: Ya.
2: Tapi kan banyak hal yang berubah tuh. Nah abis itu karena aku dari dulu suka ngejurnal, terus kayak kayaknya seru kalau punya temen ngejurnal gitu. Terus aku ya iseng aja ngajakin temen-temen mau gak kita ke kafe terus ngejurnal bareng kayak gitu. Terus karena gak ada ide namanya apa, ya udah kita pakai namanya Jurnal Diet aja. Dan kita pakai YK buat nunjukin kalau kita tuh di Jogja gitu loh. Jangan sampai di kota lain ntar
0: himbau. Iya benar-benar gitu. Bisa takutnya dikira dari New York kan ya.
2: Iya bener.
0: Jurnal Diet New York kan gak ada yang tahu. Jadi Yogyakarta sendiri. Nah kalau awalnya itu kan karena ya udah pengen sendiri kan Mbak. Itu tuh udah keinginan sendiri atau udah rencana ngumpulin temen-temen, emang niat ngumpulin buat diajak journaling gitu?
2: Emang pengen ngajak temen sih, karena kan ngejurnal itu kan aktivitas kita sendiri ya gitu ya. Kita kan emang sama diri kita personal gitu biasanya ya journaling. Nah tapi habis COVID itu kan kita kayak ngerasa detached banget sama banyak hal gitu kan.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Nah dan ngerasa kok sepi gitu ya, meskipun banyak hal yang berubah gitu. Terus ya kepikiran aja gimana kalau tanyain ada gak teman-teman ngejurnal di Jogja yang pengen jurnal bareng kayak gitu.
0: Kalau Mbak Lia sendiri bergabung udah dari awal atau berapa lama kemudian Mbak baru udah bergabung di jurnal?
3: Saya 3 tahun. Kalau Jurnal Diet itu bulan ini 4 tahun.
0: 4 tahun ya.
3: Saya 1 tahun setelahnya baru gabung. Waktu itu tuh ya ini saya browsing aja sih. Journaling Jogja gitu.
0: Apa alasan Mbak Lia waktu itu Mbak pengen bergabung? Karena kan mungkin bukan di circle-nya Mbak Wardah ya waktu itu kan. Mbak Wardah kan teman-temannya sendiri kan. Tiba-tiba Mbak Lia pengen bergabung. Kenapa tuh Mbak awalnya?
3: Karena kalau journaling sendiri kan kayak aneh juga.
0: Oh iya, kalau sendiri tuh malah kayak aneh ya. Oke, akan kita bahas nanti.
3: Maksudnya mungkin karena lingkungan saya nggak banyak orang yang journaling ya. Jadi kayak ngumpulin sampah, nempel-nempel stiker gitu kan, ini ngapain gitu.
0: Iya.
3: Jadi saya mau nyari teman yang sefrekuensi aja sih. Jadi ketika saya journaling ada, oh ternyata saya nggak aneh sendiri.
2: Banyak teman
3: ya, ternyata banyak kok ternyata yang suka journaling gitu. Jadi ya sebenarnya cuman beda circle aja.
0: Begitu
3: udah ketemu sama teman-teman, oh ternyata Jogja ini banyak banget yang suka journaling gitu.
0: Udah banyak banget ya Mbak. Kalau misalkan banyak ini banget. Ada grup atau apa sih? dari Jurnaling Jogja atau kalau misalkan lagi ada acara baru diposting gitu atau udah ada grup yang beranggota gitu?
2: Kita ada grupnya di Instagram. Sebenarnya kita kan basicnya komunitas Instagram gitu. Jadi kita tuh punya grup buat semua yang udah pernah join, buat gabung lagi. Jadi bakal dapat info acara lebih dulu gitu. Terus ada kayak voting acaranya kayak gimana juga ada, atau menerima usul kayak gitu sih.
0: Info A1-nya lah ya. Oke, namanya sendiri kan menarik banget ya. Ada date-nya, Mbak. Ini tuh karena ngajak teman-teman berkumpul aja atau ada istilah lain sih pakai nama date itu?
2: Sebenarnya terinspirasi dari play date kan.
0: Kan ada orang yang konser date sekarang, iya, terus gitu juga kan. Nonton bola date, semua-semua gitu dibuat sih. Date kan?
2: Iya benar sih, tapi kalau dulu kan nggak sesering itu ya. Kan itu kita mulai 2022. Nah itu tuh yang paling umum kayaknya play date aja. Nah tapi kan kalau play kan kayaknya ya emang sih kita main sama kertas, sama journaling stuff gitu, tapi kayaknya pengen lebih spesifik, takutnya ntar yang datang anak-anak gitu kan, terus ekspektasinya mainan yang lain gitu. Jadi kita ya udah namanya journal date aja gitu.
0: Dan apa anak-anak sih? Sendiri pun juga sebenarnya boleh datang atau gimana sih, atau ada syarat umur yang sebenarnya bisa bisa bergabung gitu Mbak Lia?
2: Iya, anak saya ikut.
0: Umur berapa Mbak Lia?
3: 8 sama 10.
0: Oh, mereka udah mulai buat seneng-seneng aja, atau karena kalau kita kan buat ini ya, stress release gitu ya orang bilang ya. Kalau anak-anak tuh kayak gimana sih Mbak? Mereka tuh buat hiburan aja atau seneng-seneng nempel gitu sih Mbak?
3: Kalau anak saya, kebetulan kan saya LDM Mas. Jadi
0: di mana Mbak? Jogja Bantul LDM ya?
3: Oh betul juga ya, soalnya saya sedih
0: banget. Iya kan, bener.
3: Nah itu anak-anak kalau misalnya ya sesederhana kangen sama ayahnya aja sih. Jadi kalau misalnya dia emang kangen ya bisa dituangkan di, kan itu kayak gambar bebas atau nempel-nempel, nulis bebas kayak gitu. Begitu belum bisa nulis ya nempel-nempel aja, atau gambarnya tuh biasanya kelihatan sih pas ayahnya pulang atau pas ayahnya.
0: Oh jadi ayahnya, ini anakku ternyata udah pintar menggambar, pintar nempel-nempel juga ya. Nah Sobat Suara, buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh ya bergabung di WhatsApp 081-2299-88887. Aku cerita Mbak, pertama kali aku kemarin kan pertama kali banget aku journaling pas kita lagi acara nongkrong bareng, karena temanya waktu itu kan memoris ya Mbak. Aku gak tahu kenapa pas di, agak merinding sih Mbak masih ceritanya, pas dibagiin kertas terus juga pas Mbak Lia menjelaskan tentang journaling ini, aku langsung merinding dan langsung keingetan semua momenku waktu kecil gitu Mbak. Nah kalau di Yogyakarta sendiri atau juga di Indonesia, awalnya journaling ini tuh masuknya kayak gimana sih Mbak? Atau dari Mbak Wardah atau Mbak Lia yang tiba-tiba journalingnya udah dari lama tapi baru dibuat komunitas tuh tahun 2022, awalnya gimana sih Mbak?
3: Mbak Wardah dari mana? Kalau saya sih sebenarnya suka lihat di Pinterest itu sih
0: awalnya ya Mbak, tapi udah lama. Untuk
3: kalau saya karena backgroundnya juga seni, jadi kan awalnya dari kolase, terus nulis diary gitu, nulis diary yang cantik-cantik. Terus sama ini ada juga ini ya, Instagram yang nulis pelajaran yang cantik-cantik itu.
0: Oh iya benar-benar.
3: Stadigram
2: ya. Iya, Stadigram namanya.
3: Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi karena dulu waktu sekolah juga suka nulisnya dihias-hias warna-warni, jadi.
0: Tapi belum tahu kalau itu namanya journaling atau gimana tuh Mbak?
3: Iya.
0: Atau taunya diary aja dulu kan?
3: Kayaknya baru 2015-2016 kalau saya nggak salah ya.
0: Udah tahu ini ya, udah tahu terkait journaling ya?
3: Iya, kayaknya saya sekitar tahun-tahun segitulah. 2015-2016.
0: Kalau dari Mbak Wardah sendiri, kan 2022 dibentuknya ya Mbak. Apakah sebelumnya Mbak Wardah tuh taunya atau juga udah masuk Indonesia dikatakan dari tahun berapa gitu Mbak?
2: Sebenarnya nggak beda jauh ya sama Mbak Lia. Jadi emang generasi dari diary gitu. Kebanyakan ini.
0: Benar-benar.
2: Jadi itu nggak asing. Cuman kan taunya dulu diary. Ternyata setelah kuliah gitu ya. Oh ada loh yang namanya jurnal, tapi bukan jurnal ilmiah gitu loh. Jurnal dihias gitu. Oh ternyata yang aku lakukan dulu pas kecil itu banyak gitu, apalagi sejak Instagram masuk sih benar, karena itu banyak yang share jurnal-jurnal lucu, catatan pelajaran lucu gitu kan. Nah pas 2017 kalau nggak salah itu tuh ada komunitas namanya Planner Edik Indonesia. Nah, pertama tuh sebenarnya aku gabungnya ke sana.
0: Di Jogja atau di
2: Indonesia?
0: Di Indonesia ya, pas.
2: Komunitas base Instagram juga. Jadi emang aktifnya cuman di Instagram.
0: Oh, gitu. Berarti belum ada meet up atau ketemu-ketemu?
2: Sebenarnya ada meet up-nya per kota gitu. Cuman komunitas sendiri udah enggak aktif kalau sekarang.
0: Oke.
2: Jadi pas 2000 kayaknya akhir 2016 tahunnya, terus habis itu 2017 mulai gabung. Tapi pas 2018 mereka udah mulai enggak aktif lagi.
0: Iya.
2: Nah, habis itu kan COVID. Nah, abis itu malah mereka beneran gak aktif. Terus kayak, kok kenapa gak ada lagi? Padahal acaranya seru.
0: Seru kan? Iya,
2: aku pernah ikut sekali meetupnya komunitas planner edik Indonesia di Jogja itu. Dan itu tuh masih membekas gitu kan sampai saat itu. Nah, yaudahlah aku. Oh, yaudahlah kalau gak ada yang bikin, aku aja kali yang bikin. Kayak gitu.
0: Nah, kalau jurnaling sendiri itu kan taunya orang awam mungkin buat saya waktu sebelum ketemu Mbak Lia ya. Taunya jurnaling itu ya kayak tugas kuliah, tugas ilmiah. Iya kan, jurnal ilmiah. Apakah itu juga termasuk jurnaling, Mbak? Atau jurnaling itu apa aja sih cakupannya gitu, Mbak? Monggo, Mbak Lia.
3: Ya, ternyata setelah saya baca-baca itu ternyata ya karena jurnaling itu menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang ini ya ternyata jurnal ilmiah itu termasuk jurnaling. Jadi jurnaling itu bagiannya ada banyak, ada nature jurnaling, ada gratitude journaling, ada tadi jurnal ilmiah juga.
0: Jurnal ilmiah juga termasuk ya.
3: Termasuk journaling. Jadi sebenarnya mungkin dari kita tuh udah melakukan journaling sejak kecil ya.
0: Iya.
3: Cuman enggak sadar aja. Karena mungkin taunya tuh ya itu journaling tuh yang cantik-cantik.
0: Iya, benar.
3: Yang harus presisi.
0: Adanya aku kemarin merubah stigma orang banyak tuh, Mbak, yang jadi gambaranku. Mbak Lia tahu kan gambaranku kayak gimana kemarin?
3: Tapi ceritanya bagus loh. Nah,
0: ceritanya bagus, gambarnya enggak.
3: Gambarnya juga bagus.
0: Jangan
2: punya artistik sendiri berarti maksudnya.
0: Iya. Tapi apa, Mbak, yang paling banyak kalau misalkan di jurnal date ya, yang paling banyak tuh mereka nature atau juga story atau apa tuh, Mbak, yang mereka bawa ke sana?
3: Kalau jurnal date kebanyakan art
2: jurnal. Iya, art jurnal. Ya.
3: Memang pengen nempel-nempel gitu
2: iya,
3: sih ya.
2: Sih.
0: Berarti untuk tempelan-tempelan nanti disediakan dari tim jurnal date gitu atau mereka membawa, Mbak, biasanya ya?
2: Bawa masing-masing sih, karena kita caranya emang konsepnya tuh selalu gratis kalau bisa gitu. Jadi yang penting adalah beli makan dan minum di tempat. Nah, jadi teman-teman tuh yang datang langsung diharapkan bawa jurnal dan perintilannya sendiri kayak gitu.
0: Oke. Berarti mereka udah menyiapkan dari rumah atau juga dari masing-masing ya.
2: Benar.
0: Nah, tadi kan ada cerita kalau misalkan jurnal ini ternyata boleh dilihat atau juga ditempelin orang lain kan, Mbak? Nah, itu kemarin terjadi perbedaan. Pas aku sih cuek aja ya. Semua harus lihat jurnalku yang udah tak buat kan. Walaupun kadang mereka karena belum tahu menghujat gambaranku kan, Mbak. Karena kan gak ada yang tahu ya. Terus juga tapi ada temanku, Adele. Dia yang benar-benar jurnalnya gak mau dilihat tuh, Mbak. Benar-benar kayak dia pas mau ngebacain malu gitu. Nah, sebenarnya jurnal sendiri tuh boleh atau gimana sih, Mbak? Atau yang harusnya yang baik kayak gimana gitu?
3: Sebenarnya sih nggak ada aturannya
0: ya,
3: journaling tuh kayak gimana. Cuman kalau di journal date kan kita memang tuker-tukeran, jadi muter gitu, Kak. Misalnya bukunya muter, jadi nanti dari Mbak Wardah ke saya ke siapa, jadi muter. Kita kayak kenalan sih, jadi lewat lebih nggak kayak curhat gitu kalau di journal date. Tapi kalau misalnya memang kita punya journaling yang untuk curhat, ya kita simpan sendiri aja kayak diary gitu.
0: Oke, berarti kalau misalkan pas lagi acara dari journal date, mereka nggak mau benar-benar ya udah ini privasiku, nggak apa-apa, Mbak, sebenarnya.
2: Nggak apa-apa banget. Malah sebenarnya kita tuh encourage teman-teman untuk bawa jurnal terpisah. Jadi kita sebenarnya bebas ya nyebutnya. Ada yang nyebut sisterhood jurnal, ada yang nyebut juga jurnal pertemanan gitu. Jadi emang jurnal itu ya untuk ditukar terus dibagikan diisi teman-teman lain gitu sih. Sebenarnya istilahnya banyak sih kayaknya. Ada yang yang aku tahu yaitu sisterhood, terus kalau enggak jurnal pertemanan, friendship jurnal kayak gitu. Karena yang isi justru teman gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Nah, kebanyakan mereka tuh udah berbondong-bondong bawa teman. Beberapa kali ya, Mbak, acara jurnal date bawa teman sendiri atau akhirnya pada ketemu di sana?
2: Banyak kan ketemu di sana ya.
0: Oh, iya.
2: Kalau saya sih ketemu di sana.
0: Oh iya.
2: Iya, benar, karena awalnya aku juga mulai tuh sama teman yang enggak aku kenal gitu loh. Jadi kita pernah kenalan online doang, terus aku ajakin dan kita mulai itu. Terus habis itu datang satu dua, terus habis itu banyak yang semakin sering kayak gitu ikutan.
0: Oke.
2: Nah, dan ya udah kenal deh, jadi dekat.
0: Kalau kegiatannya sendiri misalkan diruntut dari Randon, awal itu harus ngapain, terus juga sampai akhir selesai itu biasanya ngapain aja sih, Mbak?
2: Ngapain?
0: Mungkin Mbak Lia.
2: Kalau
0: pasti datang jajan kan pasti kan ya?
2: Iya, karena bawa anak. Karena jajan.
0: Karena jajanin anaknya, Mbak.
2: Iya, itu harus.
0: Biar. Ibu, aku minta pay letter, bukan pay letter, mix platter. Malah pay letter.
2: Kan biar anteng ya, biar ya, gak ganggu yang lain. Nah, itu biasanya memang kita ya datang, mungkin perkenalan aja sih kalau masih misalnya baru itu perkenalan dari mana gitu, dan kita juga nggak maksa misalnya kerja apa gitu, kita nggak terlalu maksa sih, ya udah senyamannya aja, namanya siapa, dari mana gitu.
0: Okay.
2: Terus habis itu ya udah langsung aja.
0: Pada selesai gitu ya.
2: Langsung itu biasanya sampai jam 3 sore.
0: Dari jam berapa, Mbak? Berapa 10, jam sih?
2: Dari jam 10 pagi.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Itu tuh
2: juga kadang sampai jam 1 doang.
0: Iya. Kalau sampai jam 3 kan berarti udah pernah tuh, Mbak, dari jam 10 sampai jam 3.
2: Tapi kita pesennya banyak kok,
0: Mbak. Mereka tuh dalam satu kertas gitu atau dalam satu buku gitu, Mbak? Biasanya.
2: Jadi itu kan kita membebaskan ya siapa aja yang datang. Nah, yang datang itu kita selalu bertukar buku gitu loh, Mas. Jadi yang kita isi adalah jumlah buku sesuai peserta yang datang.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
2: Kadang lama.
0: Biasanya kalau sekali acara gitu berapa, Mbak, pesertanya?
2: Bisa sampai berapa ya, Mbak?
0: 20, 120, 500, 500 orang.
2: Waduh,
0: jadi tukernya capek ya kayak.
2: Ya maksimal 20.
0: 20 ya.
2: Paling banyak kayaknya 18 deh. 18 itu aja udah banyak banget sih.
0: Enggak
2: keisi semua juga.
0: Oke.
2: Udah capek ya.
0: Nah, dari gambar-gambar atau juga aku bilangnya mungkin gambar ya, Mbak, karena awam banget ya. Sorry ya bilangnya. Dari gambar atau jurnal yang Mbak Lia dan juga Mbak Wardah pernah lihat, ada enggak yang paling mengingat atau juga jurnal mereka yang mungkin random atau ini kayaknya aku banget deh. Ada enggak, Mbak, pengalaman tersendiri lihat jurnal orang lain? Dari Mbak Wardah dulu.
2: Kalau aku sih pernah lihat temen tuh ngisi gambarnya sendiri. Jadi di pakai gambarnya sendiri, kayak Mbak Lia juga kadang digambar bukan ditempel gitu ya.
0: Okay.
2: Terus juga ada yang malah nulisin puisi.
0: Oh iya.
2: Ada. Ya, bisa juga sih. Iya, jadi sebenarnya kita menerima bebas gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman nggak pernah ngejurnal gitu, tapi malah sukanya menggambar atau sukanya menulis gitu, ya nggak apa-apa diisi di jurnal teman-teman yang lain dengan menulis dan menggambar juga nggak apa-apa, itu kan termasuk menjurnal gitu loh.
0: Kalau dari Mbak Wardah yang paling diingat malah bikin puisi itu ya.
2: Karena
0: yang
2: agak beda.
0: Agak beda ya. Dan banyak, Mbak, apa cuma satu dua orang yang paling?
2: Satu deh.
0: Cuman
2: satu. Nanya ketemunya dua kali sih dengan dua orang yang berbeda gitu.
0: Terus pada akhirnya diterima kan, Mbak, karya-karya seperti itu kan?
2: Iya dong.
0: Iya kan? Dan dia juga terbuka, Mbak, untuk puisinya.
2: Terbuka sih.
0: Terbuka ya. Jadi mau ditempel-tempelin juga puisinya ya.
2: Iya.
0: Kalau dari Mbak Lia apa, Mbak, yang paling mengingat, yang paling diingat banget selama ini ya?
2: Itu aku tuh suka banget waktu itu ada yang pakai bulu-bulu angsa gitu. Bulu apa ya itu, Mbak? Saya pakai bulu gitulah.
0: Yang penting enggak bulu kakinya sendiri ya, Mbak. Itu jangan ya.
2: Jadi ada yang pakai kain gitu-gitu, cantik banget. Jadi iya. Cuman kan memang jadi agak timbul gitu ya. Saya juga jadi ngerti macam-macam lem untuk nempel-nempel itu juga jadi dari komunitas itu. Jadi kalau kain ternyata lemnya ini biar enggak boros gitu. Terus lem yang roll kan saya orang Jawa.
0: Iya. Kalau saya biasanya pakai nasi itu sih, Mbak, nempelinnya.
2: Saya ini bikin larutan sagu.
0: Waduh, agak effort. Boleh gak kalau misalkan besok saya ikut terus tiba-tiba bawa larutan sagu gitu, saya puter-puterin sendiri.
2: Ntar jadinya dimakan malah itu. Iya.
0: Itu ya yang paling inget malah ilmu baru ya, Mbak Lia ya.
2: Iya, ada yang dijahit juga gitu. Jadi macam-macam. Ada yang dari rajutan juga ditempel di jurnalnya, bunga kering. Ya, itu saya juga mengingatkan zaman dulu waktu SD pakai daun ditaruh di kamus itu.
0: Itu mereka bawa yang tadi bulu angsa, aku penasaran ya, Mbak. Buat aku menghias aja atau ada ingatan tersendiri tentang bulu angsanya itu, Mbak, dia?
2: Ya, dia tuh ditempel dan cantik gitu loh.
0: Oh, berarti buat hiasannya ya.
2: Buat hiasan. Cantik banget kok kepikiran gitu. Oh iya, bagus juga ya kayak gitu. Ya kayaknya dijual bisa deh.
0: Lewat saya boleh enggak ya? Ada fee agent-nya. Oke. Okay. Jurnal Diet udah sejauh ini ya, Mbak, di tahun sekarang berarti tahun ke berapa nih? Tahun ke-4 ya. Apa yang kalian ingat atau juga momen terkait kalau tadi kan gambarannya ya, Mbak. Kalau terkait Jurnal Diet-nya sendiri mungkin Mbak Wardah bisa menjelaskan dulu. Apa yang paling momen kalian rasakan, oh ternyata udah sejauh ini ya dan nggak nyangka ada, pasti kan ada momen surprise-nya gitu kan Mbak di dalam diri kan. Apa tuh Mbak Wardah?
2: Jujur sih nggak nyangka aja udah 4 tahun gitu ya.
0: Iya.
2: Karena awalnya kan mulai emang beneran dari cuman kalau ngejurnal apa pengen cari teman ngejurnal aja gitu, karena di lingkunganku sama sih kayak Mbak Lia, nggak ada teman yang beneran ngejurnal gitu, paling teman online gitu. Ternyata pas ketemu offline banyak dan ternyata nyambung gitu kan, dan gak nyangka aja dari yang cuman dulu tuh 3 bulanan sekali, 4 bulan sekali gitu, itu tuh sampai pada bilang, "Mbak, kita tiap bulan aja yuk." Oh ya udah, oke. Gitu. Ya udah, akhirnya kita mulai, oh ya udah, oke, kita tiap bulan ya. Ya udah, terus kita mulai terus mulai ngadain workshop itu juga karena ada yang minta gitu ya. "Mbak, kita belajar ini yuk." "Oh, oke, kita coba ya cari gitu, ada enggak yang bisa gitu." Terus sampai dapat sampai sekarang dapat kayak tawaran kerja sama juga. "Mbak, mau enggak kita punya produk ini support journal date gitu kan." Oh, itu kayak wah ternyata ini ya ada dampak yang lebih yang enggak bisa aku lihat gitu ya. Ini kan yang baru aku tahu, enggak tahu kalau di teman-teman yang lain yang ikut serta kayak gimana juga kan enggak bisa kita nilai. Tapi kalau lihat dari udah minta tiap bulan.
0: Iya,
2: rajin datang tuh kan kayak wah ini kayaknya manfaatnya insyaallah banyak gitu lah ya.
0: Tapi
2: gitu.
0: Malah jadi seneng ya Mbak Wardah ya dengan permintaan yang banyak, yang awalnya cuman jadi lingkungan tongkrongan ya Mbak.
2: Iya, bener.
0: Di circle-nya Mbak Wardah pada akhirnya bisa sejauh ini ya melangkahnya.
2: Iya benar sih, nggak nyangka aja ya, kayak jurnal doang yang biasanya di kamar sendiri, di meja sendiri, itu tuh ternyata bisa membawa sampai sekarang gitu ya, bahkan sampai diundang ini nih.
0: Jujur aku ini sih Mbak, kayak akhirnya kemarin aku cerita juga sama Mbak Lia kalau aku setiap malam akhirnya menuliskan Mbak di notes gitu. Buat sebenarnya aku tuh orang yang waktu itu belibet banget buat ngomong, pada akhirnya membaca satu buku yang dimana kamu harus nulis setiap malam. Ini apakah termasuk journaling juga sih kayak gitu tuh Mbak?
2: Masuk dong.
0: Masuk ya? Oh,
2: iya.
0: Walaupun medianya di HP gitu ya?
2: Digital journal.
0: Digital journal, keren. Digital journal 4.0 atau nanti 5.0 masuknya. Kalau Mbak Lia apa Mbak yang gak nyangka? Karena Mbak Lia dari tahun 2023 ya, berarti udah bergabung ya?
2: Iya berarti.
0: Udah sejauh ini dan masih di jurnal Yogyakarta, journaling, journal date ya, journal date Jogja. Apa yang momen Mbak Lia masih ingat sampai sekarang?
2: Ya awalnya kan karena memang gak ada temannya sefrekuensi ya. Gak nyangka aja sih ada teman sefrekuensi gitu sih. Dan kayak, oh ya beli ini tuh gak apa-apa gitu. Beli ini gak apa-apa. Lebih kayak ke teman-teman gitu. Beli gak apa-apa, beli gak apa-apa. Terus dari situ nulisnya, oh kayak gini tuh ya. Ada kok, kadang tuh ya kita ngerasa beda. Cuman karena belum nemu aja teman yang sefrekuensi gitu.
0: Tuh sahabat suara, buat kamu yang LDM, tadi Mbak Lia cerita kalau dia LDM, salah satu kegabutan untuk mungkin aku lagi kangen suami, ya udah bikin journaling aja deh.
2: Betul, itu adalah obat daripada nyetatus nggak jelas.
0: Aduh, bener Mbak, bener, daripada status dibikin-bikin nanti nyenggol sana sini ya kan, apalagi nyenggol yang di atas, nanti takutnya ketangkep kan.
2: Aduh,
0: okay. Berat. Ini Mbak, kalau aku penasarannya kan di bio Instagram udah full 24. Akan volume ke 24 kan acaranya.
2: Benar.
0: Berarti sudah 24 kali bikin acara. Ini tahun ini atau dari awal tuh Mbak?
2: Dari awal berdiri.
0: Dari awal ya?
2: Iya.
0: Itu gimana sih Mbak, di awal sampai di full 24 ini? Tempat-tempatnya, terus juga request atau juga dibuat sendiri oleh Mbak Wardah?
2: Maksudnya acaranya.
0: Acaranya betul.
2: Biasanya sih karena kita udah banyak nih ya anggotanya, itu kita vote gitu sih, prefer hari apa gitu. Karena tapi sebanyak kebanyakan kalau di Jogja tuh hari Sabtu tuh masih ada yang kerja gitu ya. Yeah. Jadi pasti kita ngambilnya hari Minggu gitu, hari Minggu. Terus paling habis nanya prefer tanggal berapa, tempatnya ada yang punya usul enggak gitu sih. Kalau enggak ya ya aku yang cari dan usul gimana kalau di sini gitu sih paling sering.
0: Okay.
2: Terus ya udah abis itu bikin poster ya upload aja sih udah selesai.
0: Boleh diinfokan nih Mbak agenda terdekatnya, yang full 24-nya yang udah di spill di bio Instagramnya.
2: Nanti paling dekat kita tanggal 23 Agustus rencananya, jamnya masih sama jam 10.
0: Di mana tuh?
2: Tempatnya ini aku spill aja kali ya.
0: Boleh, sahabat suara nih.
2: Tempatnya ini di Fairy Kale.
0: Oke. Okay. Itu bisa dicatat sahabat suara jam 10 nanti bisa langsung datang atau reservasi dulu?
2: Kalau ini karena spesial kita mau ngerayain tahun keempat, nanti ada reservasinya. Tapi karena spesial juga ada lain-lain.
0: Ada jamrutnya nanti ya, dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun, tetetet, tetetet. Oke, karena kita lagi di nongkrong bareng nih Mbak, aku sekarang pengen bercerita dan juga ngajak Mbak Lia dan juga Mbak Wardah bercerita. Dalam seminggu terakhir, kalau misalkan dimasukkan ke dalam sebuah jurnal, apa yang kalian akan masukkan dan juga kalian tuliskan? Mungkin dari Mbak Lia dulu. Dalam seminggu terakhir Mbak, momen-momennya.
4: Aku tadi pagi ikut kelas jurnal biar tidak emosi.
0: Oh iya Mbak?
4: Ya ada. Ada ternyata kan
0: waktu apalagi lewat nih? Boleh-boleh Mbak dijelasin tuh.
4: Iya tuh karena lewat aja sih tiba-tiba mungkin ya ini algoritmanya ya. Terus saya ikut gitu ternyata ya itu sih saya baru belajar untuk tidak terlalu reaktif dengan segala hal. Karena sekarang kan kondisinya baru seperti ini kan. Dan sebagai ibu juga sebagai masyarakat tuh kadang kita terlalu reaktif gitu. Jadi ada cara-cara biar kita gak terlalu reaktif. Nah saya baru seminggu ini memang baru ini berlatih untuk biar gak terlalu reaktif dengan status lah. Saya nyetatus atau saya bereaksi tuh. Ditunggu dulu, hitung dulu sampai 20 baru gitu.
0: Karena kan aku sering dengar kata orang more action less talk kan Mbak. Jadi cobalah kita banyakin aksinya daripada banyakin nyinyirnya kan. Banyak orang yang seperti itu. Jadi lumayan membantu ya Mbak dalam seminggu terakhir itu membuat perubahan di Mbak Lia ya?
4: Iya sih lumayan. Jadi ketika ada info itu diem dulu deh. Diem dulu gitu. Apa yang kita lakukan gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sekarang baru jurnalingnya banyak itu sih. Bisa menahan apa gitu.
0: Oke. Kalau dari Mbak Wardah sendiri, kalau dalam seminggu terakhir dimasukkan ke dalam sebuah jurnal atau juga sebuah buku, mau di tempel-tempelin atau juga ditulis apa tuh Mbak?
2: Sebenarnya kan aku akhir bulan kemarin habis dari luar kota gitu ya. Jadi minggu ini tuh baru awal bulan aku di Jogja. Nah seminggu terakhir tuh ya isinya adalah bersih-bersih, merapikan rumah lagi yang udah ditinggal agak lama gitu kan ya. Terus ternyata ada rayap di rumahku. Terus ya gitulah. Jadi isinya tuh kebanyakan adalah tentang rumah dan mengurus rumah gitu. Jadi kalau ditanya yang diisi ya itu yang diisi.
0: Nah kalau kayak gitu nanti berupa gambaran atau tempelan-tempelan rumah tuh Mbak?
2: Tergantung mood aja sih. Karena kalau aku pribadi kadang nulis, bisa juga nulisnya panjang lebar, bisa juga malah nggak nulis sama sekali ya itu cuma nempel aja atau malah menggambar gitu sih.
0: Oke.
2: Yang penting meluapkan emosi dan pikiran aja karena stres ya daripada status bener sih.
0: Berarti kalau Mbak Lia dan juga Mbak Wardah di luar dari acara pribadi ya, di luar dari acara jurnal date, kalian masing-masing tuh masih membuat jurnal setiap harinya?
4: Iya sih, kalau saya rutin.
0: Rutin ya?
2: Justru kita awalnya dari ngejurnal sendiri itu kan, jurnal pribadi kayak diary atau daily journal itu. Terus ya ketemu orang dan kita belajar atau berbagi teknik ngejurnal yang lain gitu sih. Okay. Pas jurnalnya tuh biasanya ya kata kayak Mbak Lia ada yang pakai media yang berbeda gitu loh. Nah, oh menarik sekali ternyata gitu.
0: Misalkan lagi di luar kota dan sibuk, apakah tetap menyempatkan Mbak di malam?
5: Selalu bawa.
0: Oh iya?
2: Iya aku juga sih, kalau aku punya travel journal lah. Jadi isinya ya aku travel kemana. Biasanya sebenarnya kayak asa semijang, semi memory keeping gitu sih.
0: Oh iya termasuk tadi yang digital journal itu tadi ya bisa dikatakan. Oke. Oke kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat suara nih Mbak. Ada dari Dinda. Agenda selanjutnya kapan Kak? Misalkan sudah diinfokan, tadi sudah di update ya. Di tanggal berapa? Sorry?
2: 23 Agustus.
0: 23 Agustus di?
2: Di Fairy Kale. Nanti tunggu info resminya di akun
0: Instagramnya ya. Oke, terus juga ada dari Lisa. Ini kayaknya dia melihat nama date-nya Kak. Ini apakah bisa private gitu? Misal aku sama pasangan aku mau berdua. Siapa yang mau jawab nih? Monggo, Mbak Wardah.
2: Gimana ya?
0: Boleh gak Pak?
2: Kalau berdua nggak harus di jurnal date gak sih? Bikin pribadi aja kan, ya udah ajak pasangan aja gitu. Ayo kita ngejurnal bareng gitu kan. Ya sudah jadilah private jurnal date.
0: Oh gitu ya, tuh Lisa ada misalkan sendiri. Kalau misalkan dari jurnal date itu bisa nggak sih Mbak? Di misalkan ada acara kampus gitu, Mbak bisa nggak ngisi di sini gitu?
2: Oh bisa
0: bisa. Bisa kan?
2: Bisa. Suara
4: kemarin. Iya nah, boleh boleh.
0: Iya kan? Itu. Kayak kita juga pas kemarin Iswara nongkrong bareng sama Mbak Lia ya waktu itu jurnal date-nya. Dan jadi Lisa bisa sudah dijawab ya pertanyaannya, kalau misalkan mau berdua private gitu bisa ini ya bisa.
2: Iya bisa.
0: Bisa janjian aja. Ya. Atau sekali dulu ikut yang acara ya, resminya boleh. Jurnal date ya.
2: Biar dapat gambaran gitu kan.
0: Betul. Ya. Ini Nufia. Aku baru mau coba kak, pengalamannya kayak gimana yang bisa aku dapetin nantinya? Mungkin Mbak Lia bisa jawab Mbak. Dari Nufia, aku baru mau coba kak, pengalaman kayak gimana yang bisa aku dapetin nantinya?
4: Oh iya iya iya, maksudnya pertama kali mau ngejurnal
0: ya,
4: kali
0: betul. Ya?
4: Kalau pertama kali itu memang kadang bingung, tapi kita bisa merasakan dari indera kita sih, apa yang kita lihat.
0: Bukan indera bekti ya? Kan ini Mbak, indera yang kita lihat.
4: Oh boleh kalau menulis tentang indera bekti. Oh itu sangat memorable dulu, teralala trilili. Iya sih kalau misalnya journaling yang awal-awal tuh itu sih apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita rasakan, suasananya gimana. Sekedar nulis kayak gitu dulu aja sih.
0: Oke.
4: Ya, atau ya apa yang kita syukuri, apa yang kita sebel, apa yang kita, kayak gitu aja.
0: Sebelnya sama orang banyak kadang Mbak itu jadi apakah ditulis di terakhir. Dan yang terakhir nih Mbak ada dari Atia. Ngisi jurnal punya orang lain tuh ada aturannya nggak sih? Atau bebas mau nulis, gambar, sampai curhat sekalian? Mungkin boleh dijelaskan ulang Mbak? Mbak Wardah?
2: Kalau di jurnal date sendiri nggak ada sih. Nggak ada aturannya. Yang penting yang kita bikin itu tuh nggak masalah dilihat orang lain. Karena itu kan bukan jurnal kita ya.
0: Iya.
2: Jadi kalaupun mau curhat juga sebenarnya nggak apa-apa. Asal nggak masalah curhatannya dibaca sama teman-teman yang lain. Gitu aja sih.
0: Nah jadi boleh-boleh aja. Yang ya. Penting ini ya. Yang penting... dia ikhlas dan ridho diterima orang lain. Iya, oke, untuk closing statement nih Mbak, boleh Mbak Lia dan juga Mbak Wardah mengajak sahabat suara untuk mengikuti acara atau juga memperkenalkan lagi tentang jurnal date-nya. Monggo dari Mbak Wardah dulu.
2: Jurnal date sebenarnya intinya kita tuh ngejurnal bareng ya. Jadi jurnal date tuh bukan workshop, bukan ngisi kelas gitu, tapi kita ngejurnal bareng. Nah buat teman-teman yang masih bingung ataupun baru pertama kali ngejurnal itu nggak apa-apa juga kok mau datang gitu. Kita terbuka. Nanti biasanya teman-teman yang udah datang, yang udah biasa tuh bakal sharing sendiri gitu loh. Jadi yes. Bercerita sendiri. Jadi nggak perlu merasa malu, takut gitu ya. Nggak punya teman juga nggak apa-apa gitu ya.
0: Karena di sana ada temannya lagi kan nanti.
2: Kita berteman ya. Kok gitu.
0: Betul.
2: Itu sih.
0: Monggo dari Mbak Lia bisa diajak sahabat suara atau juga perkenalkan lagi tentang jurnal date.
4: Ya, sebenarnya mirip sih. Silakan teman-teman yang pengen mulai ngejurnal, yang pengen tahu journaling ada apa aja, silahkan langsung datang aja ke jurnal DTK besok tanggal 23. Jadi kita jadi tahu kalau journaling enggak hanya yang cantik-cantik aja, tapi ada banyak macamnya dari teman-teman. Gitu.
0: Bener, sahabat suara. Aku membuktikan omongan Mbak Lia enggak cuma yang cantik aja karena gambaranku sendiri.
4: Bagus loh.
0: Mbak, jangan dipuji-puji Mbak, nanti helmku kegedean Mbak. Besar kepala aku orang kalau dipuji. Mbak Lia, Mbak Wardah, terima kasih banyak udah bermain dan juga menyempatkan waktu di Suara Jogja. Semoga sehat selalu dan lancar-lancar untuk acaranya ya Mbak. Amin.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Suara warga Indonesia.

0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
2: gagal lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng Revino, sahabat suara. Lagu pengingat dari Good Morning Everyone ini bukan hanya tentang pasangan yang selalu mengingatkan kita akan baiknya dan juga buruknya kehidupan ini, tetapi tentang kehidupan diri kita sendiri, sahabat suara, yang dimana kita sering banget mikir ini ya, pas lagi punya uang, ya udahlah sesekali beli makanan yang agak mahal, terus juga barang-barang yang agak mahal, sesekali self reward, bilangnya seperti itu, pas lagi punya uang. Dan kemudian malah mikir, uangnya tadi kemana ya? Itu sering banget terjadi. Ternyata rasa senang saat belanja ini berkaitan dengan sistem penghargaan yang ada di otak loh, sahabat suara. Termasuk dopamin yang memunculkan antisipasi akan sesuatu yang menyenangkan. Makanya sering kan ya kita punya momen yang senang, terus tiba-tiba hilang aja pas lagi gak punya uang kan. Sering banget terjadi kan, sahabat suara, hal-hal seperti itu. Jadi ini terkadang tuh kita senengnya pas lagi memilih barang atau menunggu transaksi berhasil, bukan setelah barangnya kita pakai. Kalau udah dipakai ya udah, misalkan kita habis beli HP baru, kita jaga jangan sampai gores. Terus juga udah kepake 3 bulan, ya udahlah, kegores dikit juga gak apa-apa. Ya begitulah selayaknya seorang pria, sahabat suara, kalau punya uang jalannya tegak.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

dengan 10 lagu keren putaran kedua atau di jam kedua. Terbuang dalam waktu, Barat Suara menemani kamu makan siang. Dan dilanjut juga dengan yang ini.

0: Semoga masa depan Gaya selalu optimis, sahabat suara. Yang pasti, Sal Priadi pada suara dan juga ada Maximus dengan Kukan kembali siap dimainkan setelah Adhikara Prima Donna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan jangan lupa juga 0816-114-1014 voice note. Chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adhikara Prima Donna, sikat!

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Iswara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu-ibu nyapu. Lagi nyapu, terus sudah masuk, ibu-ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

berharap pada timur. Say hi buat Dian, Arif, Juni. Terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Isuara, suara warga Indonesia.

ini dulunya terbentuk dari apa nama cara musiknya ya? Nah, itu dia. Dulu tuh ada festival band. Adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget gak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok gak ngeplay? Oh ini. Mohon maaf ya, sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngeliat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok, @isuara.network. Gak tuh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini aja.

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya, lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
10: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
0: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap masih punya 1 jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kita mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di 3 besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor 1. Nomor 2-nya ada Vietnam. Nomor 3-nya ternyata ada 2 negara, sahabat suara. Yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor 3 ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa? Karena sama gak sih kebiasaannya kayak saya, udah new weekend ya, terbahan, nyalain Netflix, scroll, cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, gak ada yang ditonton sampai habis. Nih ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich, 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pay My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya, MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi, hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan, kalau misalnya ini gak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silahkan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini, yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya dengan Bunga Abadi. Di suara, suara warga Indonesia.

0: Syaratno dan juga Aziz Harun di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Ini adalah penyanyi lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong. Adanya Nadif Basalamah Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin? Atau semur? Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret untuk bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti, saya ambil dari kompas.com, karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. APDI menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging gak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara, justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow, buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana, sore malam, siang malam, karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus ya apapun itulah, karena sudah ada daging ya. Siap-siap harganya naik sih, aduh. Yaudahlah apapun itu, selamat makan siang sahabat suara sambil ditemenin barengan Alexa, jangan kau lepas di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini,

0: September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Hedi Yunus dan Mas Mario Kahitna hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi di konser Project Pop sama teman-teman Project Pop, dikasih hasil bumi ya, yaitu nanas madu sama satu tandan pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain kakak-kakak Project

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rini Hartini, sahabat suara yang berulang tahun. Dan dia sangat happy karena bertambahnya usia mendekati juga ke cita-citanya. Asik. Happy birthday Rini Hartini. Panjang umur selalu.
1: Suara warga Indonesia.

0: Operator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga nonton saya kerja di live TikTok at iswara.network. Thank you Ahmad, Zulfauza, Lia, Daniel, Babenya, WIB, ini Deno, Asri, Fajar, Trias, Ando, Lukas Lee yang ada di Jimbaran, lalu juga Ilmira, thank you Reza Alfian yang ada di Fatmawati, dan juga MVP atau most valuable people-nya atau person pada hari ini, Rini Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan ya live TikTok saya. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rumah kalem kalau di rumah.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue mau tanya ya. Siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
7: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo, tapi dia bukan homo.

87.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita awali hari Rabu ini dengan berita olahraga, sahabat suara, di mana Cristiano Ronaldo akhirnya resmi menikahi kekasihnya. Saya tuh baru tahu loh kalau ternyata Cristiano Ronaldo tuh udah gak sama Irina Shayk. Dan ternyata udah 10 tahun bareng sama Georgina Rodriguez. 10 tahun pacaran, 10 tahun. Itu KPR udah tinggal 5 tahun lagi ya. Tapi akhirnya ya setelah 10 tahun menunggu gitu, Ronaldo dan juga Georgina resmi menikah di upacara sipil yang kemarin sudah digelar secara private dan intim di Cascais, Portugal. Kemarin Selasa banget. Jadi kalau kamu tanya kemarin Selasa Gris Cantona kemana, gue diundang ke nikahannya Cristiano Ronaldo. Makanya kagak siaran, diganti Ari. Jadi memang pernikahan sakral setelah hampir 10 tahun bersama ini, yang datang itu selain kelima anak mereka. Nah ini tuh yang jadi pertanyaan saya nih, sahabat suara. Kelima anaknya ini apakah memang semuanya anak-anak kandung dari Ronaldo dan juga Georgina, atau memang ada dari anak dari pasangan sebelumnya, pasangannya Ronaldo sebelumnya, kayak gitu. Saya belum tahu nih, kemarin belum sempat kepo-kepo nih, kayak gitu. Jadi kalau kamu ngecek Instagramnya CR7 gitu ya, dia udah upload foto cincin kawin tuh di Instagram. Sama ya kayak orang Indonesia ternyata. Pemain bola kelas dunia kalau wedding gitu yang diupload ya, cincin kawin sama kayak orang Indonesia. Lucu juga gitu. Ternyata Ronaldo itu ketemu Georgie di 2016. Waktu Georgie masih jadi pramuniaga di Gucci. Mohon maaf, kalau pramuniaga Gucci kan memang beda gitu ya, sama pramuniaga mungkin di Citroling itu mungkin beda gitu. Ini di Gucci, sahabat suara, atau di sebuah luxury brand gitulah ya. Akhirnya ketemu di situ, kenalan kali ya. Dan sampai kisah cinta mereka itu ada series Netflix-nya loh. Beneran deh, ada series Netflix-nya, mungkin semacam dokumentari seri gitu ya, yang judulnya adalah I Am Georgina. Nah ini nih yang agak-agak beritanya agak sedikit mengagetkan, karena memang nikahnya kan kemarin tuh tanggal 11 Agustus. Dan ini 4 hari sebelum kompetisi Saudi Pro League dimulai. Katanya Ronaldo bakalan absen dari camp latihan Al Nassr dan berpotensi melewatkan laga pembuka musim melawan Al Fateh. Gak apa-apa Mas Dodo, demi pernikahan gitu ya, demi keluarga kamu yang utuh, gak apa-apa ya. Pekerjaan tuh ditinggalin aja. Karena ya kalau misalnya yang namanya pernikahan tuh kan sakral ya, sahabat suara. Jadi ya kayak ya udah, pekerjaan tuh nanti dulu lah. Ya libur dulu lah, cuti dulu. Masa gak mau honeymoon juga? Ya gak sih? Kenapa gak mikir gak pengen ke Bali dulu gitu mungkin, atau ke Gili Trawangan gitu. Misalnya ya kan, misalnya mereka mau honeymoon kan kita juga gak tahu gitu. Tapi yang jelas congratulations Ronaldo, Cristiano Ronaldo dan juga Georgina Rodriguez. Aduh, cantik banget lagi istrinya. Kamu kalau penasaran bisa cek di Instagramnya CR7 deh, sahabat suara. Dan ini membuktikan gitu ya, Georgina yang awalnya cuma jadi seorang pramuniaga toko, kok bisa ternyata abis itu berjodoh dengan seorang pesepak bola kelas dunia, CR7. Ini membuktikan kalau gak ada yang gak mungkin nih, sahabat suara. Kalau kamu sekarang ini masih pengen pacaran sama member BTS, siapa tahu terwujud tuh.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
2: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club buat Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Thank you.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

Jakarta dipicu oleh peningkatan kecepatan angin di atmosfer atas Pulau Jawa serta peningkatan kecepatan arus laut di sekitar perairan DIY. Menurut perakiraan BMKG, status stasiun meteorologi Yogyakarta, potensi gelombang tinggi dikategorikan tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter dan diperkirakan berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Gelombang pasang telah mengakibatkan kerusakan ringan pada area Pantai Jungwo serta Pelabuhan Gesing dan Pantai Baron yang menyebabkan sejumlah perahu nelayan rusak, terseret, hingga tenggelam. Dilansir dari Detik Jogja, tim Satlinmas Rescue Istimewa telah melakukan evakuasi terhadap perahu yang terseret serta terus mendata kerusakan fasilitas dan armada nelayan yang terdampak di pesisir. Warga pesisir, pelaku wisata, dan juga nelayan diminta untuk tetap waspada serta aktif memantau pembaruan informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari BMKG melalui media massa maupun media sosial. Beralih ke berita berikutnya, tabrakan antara dua motor terjadi di Jalan Ganjuran, tepatnya Kaligondang Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul DIY. Kapolsek Bambang Lipuro AKP I Nengah Jeffrey menegaskan bahwa kecelakaan bermula saat motor Yamaha NMAX yang dikendarai oleh IJ 18 tahun melaju dari arah barat ke timur hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Saat melaju kencang, IJ diduga tidak mengetahui ada motor di depannya. Motor tersebut adalah motor Honda Revo yang dikendarai ADP 56 tahun. Dilansir dari detik.com, IJ meninggal dunia di lokasi kejadian usai mengalami cedera kepala berat dan ADP mengalami luka lecet pada bagian bibir. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan lupa.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh.

0: bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
0: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
0: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
0: Baby Happy
6: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: 87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu hari ini ngelihat story-nya Suara Jogja, sahabat suara, di situ ada 4 postingan dari masing-masing penyiar. Ada saya, Ari, Adel, dan juga Dega, yang kami memposting apa yang sudah kami lakukan minggu lalu. Yaitu minggu lalu kita visit ke Arjok. Ya, seperti biasa itu adalah Lebaran ya, yang ibadah tahunannya teman-teman Suara Jogja. Dan jujur yang tahun ini benar-benar kalau kamu mau ngabisin waktu di Arjok itu ya, minimal kamu nyisain 1 hari full, karena banyak banget instalasi di sana yang menarik dan kayaknya nggak cukup gitu kalau misalnya kamu cuma berapa jam doang. Nah, kalau kamu belum sempat ke Arjok, tenang, karena ini masih akan sampai 30 Agustus. Dan kalau kamu penasaran di dalamnya isinya seperti apa, ada kegiatan apa aja, hari ini saya udah kedatangan 2 orang spesial langsung diimpor dari Arjok, dari JNM. Selamat sore, ada Mas Gading selaku Direktur Program Arjok.
1: Iya, selamat sore Mbak.
0: Sehat Kis. Mas Gading.
1: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Yodok. Harus.
0: Harus sehat. Apa? Harus sehat ya. Udah ya, vibes-nya udah kayak Pak Duta ya. Tenang, santai aja ya Mas, ya berarti ya kita ngobrol-ngobrol aja.
1: Siap.
0: Mas Gading hari ini gak sendirian.
1: Ya.
0: Hari ini membawa siapa Mas? Mungkin boleh dikenalin ke sahabat suara dong.
1: Ini kolega rekan saudara baru kami. Namanya Mas Septa Anggita Yuda. Yang tahun ini dengan lapang dada menerima ajakan kami untuk bergabung di salah satu program kami, Love Arjok Residensi Program ya, Mas Anggit. Kita memanggilnya Mas Anggit.
0: Mas Anggit, Anggit.
2: Mas Anggit ya. Ya, semua.
0: Yes, ada Mas Anggit. Jadi Mas Gading dan Mas Anggit sore hari ini nanti kita bakal ngobrolin seputar Arjok. Dan tadi ada satu program ya, berarti ya, ya itu ya, Mas Anggit di program ya Mas.
1: Satu program
0: ya,
1: khusus yang khusus. Termasuk jadi satu highlight kami tentu saja.
0: Yes, dan sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol ke situ, kalau kamu mau nanya-nanya boleh, sahabat suara, silahkan. Kalau kamu penasaran mau nanyain apa aja tentang Arjok, boleh di WhatsApp 081-2299-88887. Sebelum ke situ Mas, mungkin nih ada sahabat suara yang baru tahu loh ada Arjok, walaupun semua orang Jogja pasti tahu gitu kan ya. Tahun ini temanya adalah Ars Longgah.
1: Iya, Ars Longgah.
0: Ars Longgah ya, Ars Longgah Generasio. Ini kemarin sih kalau kata yang nge-guide di sana gitu ya. Itu yang temanya itu dibagi jadi 3 bagian. Ada Generasio tahun ini, kemudian tahun depan nanti Legatum, dan juga Mundus.
1: Betul.
0: Boleh nggak sih Mas dijelasin nih sebagai kita sebagai orang awam gitu, biar tahu dulu gitu ya, apa nih filosofi atau makna dibaliknya?
1: Ya, ini tahun kami kan sejak 2019 sebenarnya, kemudian kan inginnya kami selalu menghadirkan satu kurator tamu gitu untuk menyusun Arjok selama 3 tahun ke depan. Trilogi gitulah jadinya. Jadi setelah kami selesai dengan rezim kurator Hendro Wianto di tahun 2023, 2024, 2025 itu trilogi motif. Mulai tahun 2026 sampai 2028 nanti itu digawangi oleh kurator Farah Wardani. Yang kemudian mencetuskan tema Ars Longgah, yang seperti Mbak Kris tadi sampaikan, dibagi dalam 3 edisi tentu saja, 2006 sampai 2008 ini tahun pertama, dan diberi judul Ars Longgah Generasio Legatum di tahun berikutnya, di tahun 2027, dan Mundus di tahun 2028. Sebenarnya backstory banget nih Mbak Kris. Backstory banget. Sebenarnya tahun 2027 itu adalah 20 tahunnya Arjok.
0: Tahun depan, betul. Yes.
1: Jadi memang kemudian direktur kami Pak Heri Pemat, board curator kami Pak Bambang Toko, kemudian tentu saja bicara tentang tentang perjalanan, tentang apa yang terjadi selama 20 tahun belakangan ini, tentang konsistensi, tentang keras kepalanya mereka dan kami menjalankan peristiwa ini gitu. Dan ya ditangkap dengan baik oleh Mbak Farah sehingga memunculkan Ars Longgah gitu. Dan Generasio ini bicara banyak tentang semangat zaman, tentang dialog antar generasi, okay. tentang generasi yang lebih muda tentu saja, lebih banyak tentang bicara tentang hal-hal itulah, tentang bagaimana seniman di era saat ini gitu menyuarakan zeitgeist ya, semangat zamannya itu kemudian yes. akan bicara seperti apa gitu. Dan itu yang terjadi di tahun ini. Di tahun 2027 kami punya angan-angan bicara tentang legacy kami, okay. punya makanya legatum ya, warisan gitu. Tentu saja ini tidak hanya bicara tentang di ranah sempitnya Arcok aja, tapi kemudian saya kira seni rupa dan dunia seni secara umum gitu. Dan di tahun 2008 mungkin secara ringkas saya belum bisa bicara banyak karena belum dirapatkan juga, tapi mungkin akan banyak bicara tentang ekosistem seninya gitu, okay. sih. Secara umum sih, secara general sih itu ya yang akan terjadi dalam 3 tahun ke depan ini gitu.
0: Yes, 3 tahun ke depan ini. Jadi memang mungkin per 3 tahunan ya Mas berarti.
1: Betul,
0: ini ya, per
1: 3
0: tahunan
1: betul.
0: Memiliki 3 tema tapi dalam satu kesatuan ya, gitu ya.
1: Betul,
0: seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, apakah si tema Ars Longa di tahun ini, Ars Longa Generatio ini juga diimplementasikan ke program Arjok? Kalau kita tahu Arjok itu kan ada pamerannya yang Arjok memang mainnya dan juga ada Arjok Kids gitu kan. Nah, selain itu apakah juga diimplementasikan ke kegiatan lainnya?
1: Sedikit banyak iya tentu saja, tapi kemudian kalau memaknai Arjok sebagai satu festival itu kan mendefinisikan program sebenarnya, itu kan kami secara internal kemudian mendefinisikan program itu sebagai bagian dari hal-hal yang memperkuat sisi festivalnya Arjok gitulah ya. Ada pertunjukan, ada residensi seniman, dan banyak ragam program publik lainnya gitu. Sedikit banyak tentu saja berpengaruh gitu tentang bagaimana misalnya di performa Arjok sendiri gitu, di program pertunjukannya gitu, beberapa highlight yang bisa kami bicarakan di tahun ini sebenarnya beberapa kami anggap cukup mewakili bagaimana seniman saat ini gitu bicara tentang isu-isu yang terkini gitu, baik dia. Dan kami juga menganggap bahwa beberapa representasi seniman yang kami undang di tahun ini di sektor performa itu juga sedikit banyak merepresentasikan generasi saat ini gitu. Jadi sedikit banyak tentu saja akan berpengaruh gitu, tapi kemudian yang jadi titik tolak kami untuk menjalankan program tentu saja sisi festifnya gitu sih.
0: Oke, gitu ya. Jadi kalau tadi Mas bilang kan memang mungkin di pamerannya, maksudnya di artnya gitu ya, di artnya itu relate sama isu-isu yang deket-deket ini yang sedang berlangsung gitu, memang iya sahabat suara. Ada beberapa instalasi yang memang itu sangat sangat memperlihatkan kamu mengikuti isu belakangan ini kayak gitu kan. Jadi memang kalau kamu penasaran, langsung aja ke sana. Jadi biar bisa langsung lihat gitu ya Mas ya. Karena memang saling mungkin ada beberapa instalasi yang memang saling berkorelasi gitu dan punya membawa isu-isu yang sedang terjadi belakangan ini kayak gitu. Nah, ini ya Mas, kalau tentang performa Arjok ataupun Love Arjok itu tadi yang udah disebutin di awal, itu sebenarnya apa sih?
1: Oke. Jadi sebelumnya secara umum ya, untuk mengklasifikasikan Arjok ini kan punya menu utama tentu saja, pameran utama gitu yang ada di 3 lantai di ruang pamer Gedung Jogja National Museum. Selain pameran utama, kami juga banyak menghadirkan ragam program gitu. Pertanyaan Mbak Chris pertama tentu saja tentang performa Arjok. Itu kalau mau menilik ke belakang, sebenarnya itu terjadi pertama kali secara rutin kami sikapi sebagai serius dalam secara serius dalam artian begitu, itu mulai tahun 2017. Tapi kemudian kami mencoba membuatnya kokoh dengan nama performa itu baru tahun 2023. Jadi, tentu saja untuk kemudian lebih membuatnya lebih spesifik secara kurasi, secara arah pemrograman, agar juga menurut kami semoga bisa jadi lebih spesifik gitu. Kemudian dia bertransformasi. Dulu namanya daily performance gitu.
0: Yes.
1: Jadi ya saya kira sangat-sangat sederhana gitu. Ada pertunjukan harian gitu. Mm-hmm. Gitu. Di performa ini kemudian kami memutuskannya untuk lebih banyak menjadi satu ruang, mari kita sebut ruang inkubasi gitu.
0: Okay.
1: Untuk teman-teman seniman pertunjukan. Jadi memang rata-rata yang kami fasilitasi untuk tampil di sana memang selain tentu saja kebaruan mediumnya ya gitu, tapi juga sisi eksperimental, musik-musik elektronik gitu-gitu, itu yang sangat senang untuk kami tampilkan di panggung performa gitu.
0: Okay.
1: Karena memang arahnya kemudian jadi lebih kesana gitu.
0: Yes.
1: Jadi tari kontemporer, teater kontemporer, atau mungkin yang banyak yang kemudian yang saling silang membicarakan antara tradisi dan yang asli gitu-gitu. Kami senang sekali menampilkan ragam performance macam itu gitu, musik eksperimental yang mungkin tidak sebanyak orang akrab dengan itu tapi itu senang untuk kami tampilkan di panggung performa gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Secara ringkas itu ya gitu.
0: Kalau performa Arjok ini untuk bisa tampil ya kita katakanlah, itu apakah memang di awal ada open submission terus teman-teman bisa apply kemudian nanti dikurasi, atau memang by invitation dari Arjok sendiri mas?
1: Ya formatnya sama dengan pameran utama, ada invitation dan juga kami membuka open aplikasi.
0: Okay.
1: untuk semua orang dan semua pihak ya, maksudnya kemudian bilang semua pihak karena tahun ini ada beberapa teman dari beberapa yang akhirnya menjadi teman dari negara lain gitu yang juga ikut submit gitu.
0: Oh,
1: dan tentu saja kami juga jujur kan gitu, bos gak punya uang bos kalau berangkat gitu, jadi ya sama-sama cari sponsor yuk gitu, dan terjadi gitu. Beberapa seniman dari Korea, Perancis gitu-gitu datang gitu. Cara masing-masing gitu. Dan ya saya kira menarik gitu karena kemudian bentang publikasinya yang jadi sangat meluas ternyata. Yes. Di tahun ini gitu.
0: Betul.
1: Menyenangkan sih.
0: Berarti kan memang mungkin ada yang bertanya gitu ya, apakah yang mau perform di Arjok itu tuh harus orang Jogja?
1: Enggak
0: ya mas jawabannya.
1: Enggak,
0: ya. Karena
1: enggak.
0: Memang pasti akan selalu ada open submission.
1: Betul,
0: walaupun nanti akan dikurasi kembali.
1: Betul, kurasinya pasti.
0: Kalau ya. Biasanya kalau performa Arjok ini setiap hari kah ada atau cuma di weekend aja mas?
1: Dulu kami melakukannya setiap hari.
0: Mm-mm.
1: Tapi ternyata tidak baik untuk kesehatan. Beberapa tahun belakangan ini jadi hanya terjadi di Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Okay.
1: Rata-rata walaupun memang kemudian 1-2 karena situasi scheduling performance-nya bisa kami lakukan juga di hari-hari lain gitu. Ya kayak misalnya besok ini ada acara nih gitu.
0: Besok Kamis ya.
1: Selain open submission juga sebenarnya kami juga membuka ruang ini untuk banyak bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi besok sebenarnya di hari Kamis sekalian nih
0: promosi ya.
1: Panggung performa Arjok ini diokupasi gitu secara penuh, satu hari penuh oleh teman-teman dari Hektik Kreatif untuk Simak Siar Kids. Jadi besok mereka yang akan mengambil alih penuh panggung gitu sih.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi teman-teman yang ingin menempuh kerja bersama kami gitu, sangat terbuka tentu saja.
0: Gitu
1: sih.
0: Simak Siar ini besok seru loh suara-suara. Kalau saya nggak salah ada skandal ya.
1: Iya betul.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Tuh jadi nggak cuma
1: orang tua itu. Baru terkenal sekarang aja.
0: Jadi gak cuman sekedar mungkin tadi kalau Mas Gading bilangnya tadi ada mungkin kesenian tradisional gitu ya. Saya tuh yang paling inget setahun atau dua tahun yang lalu ada Sandikala Ensemble. Betul. Itu yang dia main gamelan tapi dipaduin sama musik eksperimental itu, yeah, bagus banget. Yeah. Ternyata juga mewadahi teman-teman kayak ini tadi, Hektik Kreatif ya berarti, yeah, ya. Teman-teman kolektifan, betul, band-band juga kayak, mm-hmm, gitu. Itu, mm-hmm, tadi untuk performa Arjok.
1: Yeah. Yeah.
0: Kalau Love Arjok nih Mas Edi.
1: Nah, Love Arjok ini cerita menarik yang lain sebenarnya ya. Sebenarnya dari 2022 waktu itu kurator kami namanya Mas Agung Hujatnika dari, mm-hmm, Bandung mencetuskan tema namanya expanding awareness gitu ya.
0: Okay.
1: Memperluas kesadaran secara aplikasi, salah satunya adalah mempertanyakan kembali seberapa inklusif kami.
0: Okay.
1: Sebagai sebuah peristiwa seni gitu. Kemudian muncullah beberapa program kecil gitu ya. Sesederhana waktu itu kami membuat tur pameran khusus untuk teman-teman disabilitas, tur pameran khusus untuk anak-anak, gitu-gitulah gitu. Karena saya kira keduanya punya spektrum yang sangat berbeda gitu. Untuk anak-anak misalnya gitu, beberapa tahun belakangan ini kami juga jadi sadar gitu, ngomong kesenian ke anak-anak itu PR yang lain gitu, karena kami jelas tidak bisa menggunakan bahasa yang bahasa kurator dalam, iya, tanda kutip gitu kan,
0: betul,
1: ya
0: betul,
1: gitu,
0: dan
1: betul, anak-anak saya kira audiens yang paling jujur gitu,
0: yes,
1: bosan ya udah pergi gitu, kita kayaknya masih bisa fake gitu,
0: iya,
1: ya
0: betul,
1: tapi kalau anak-anak mah ya udah bosan pergi aja mereka gitu, jadi itu PR yang lebih lanjut gitu. Di sektor yang lain kami kemudian bekerja bersama teman-teman, namanya teman-teman Bawayang Production,
0: mm-hmm,
1: satu kolektif seni gitu ya, mm-hmm, yang kemudian menaruh perhatian khusus pada art for disabilities gitu.
0: Okay.
1: Mereka yang kemudian mendampingi teman-teman disabilitas agar bisa beradaptasi katakanlah begitu dengan ruang pamer Jogja National Museum yang tentu saja tidak ramah itu gitu, antar tangga 40 cm gitu, yes, gitu kan, yes, yes, panas gitu gitulah gitu, tapi ya itu biar negara yang mengurus tentu saja. Mereka yang bertanggung jawab terhadap itu gitu. Dan 2 tahun belakangan ini kami mencoba memberanikan diri gitu untuk membuat program baru. Kami memberi judulnya sederhana Love Arjok Residency Program.
0: Love Arjok Residency, iya, Program. Oke. Okay.
1: Jadi ini residensi pendek, residensi seniman gitu ya. Waktunya pendek sebenarnya, hanya 10 sampai 14 hari gitu.
0: Okay.
1: Untuk teman-teman seniman disabilitas tinggal dan mengalami kota Jogja sebenarnya. Dan nanti di kalau untuk tahun ini nanti di tanggal 16 mereka teman-teman akan presentasi gitu di, mm-hmm, di Arjok apa yang teman-teman dapatkan di masa tinggalnya yang sangat pendek ini di Jogja gitu. Jadi ya teman-teman seniman ketemu teman-teman seniman partisipan ketemu dengan rekan-rekan seniman kami gitu, kayak yang Mas Anggit, mm-hmm, alami gitu. Mas Anggit tinggal di satu ruang kolektif seni, saya kira cukup terkemuka dan berada di pole position kolektif seni di Indonesia mungkin, bahkan gitu, S House Kolektif namanya. Mm-hmm. Mas Anggit tinggal di sana, mengalami kotanya, saya kira itu yang penting, ngobrol dengan beberapa teman-teman seniman gitu, menunjukkan karyanya, diceritain karyanya, direview karyanya, jadi itu sih yang sedang kami coba dalam 2 tahun terakhir. Jadi ini baru penyelenggaraan kedua Mbak Kris.
0: Kedua, mm-hmm, ya. Yang tahun ini tadi, sorry Mas, total untuk pesertanya ada berapa?
1: Ada 5 seniman.
0: Ada 5
1: seniman. Salah satunya Mas Anggit.
0: Mas Anggit
1: dari Bogor, nanti biar cerita sendiri, okay, tentu saja ya gitu. Tapi bentang ruangnya ada Bogor, Bandung, Jakarta,
2: Bekasi, Mas.
1: Oh, Bekasi. Yeah.
0: Bekasi.
1: Lebih bukan harus Jakarta, spesifik ya Mas Anggit.
0: Nah,
1: karena itu sama, ya, kota betul, yang lain tuh.
0: Oke. Okay.
1: Dan Jogja
0: pastinya ya. Ini menarik sih Sahabat Suara karena baru tahun kedua, yeah, diselenggarain, yeah, dan memang senimannya mostly dari luar Jogja gitu, biar ngerasain tinggal di Jogja kayak gimana.
1: Tetap
0: gitu,
1: ada seniman Jogjanya.
0: Tetap ada seniman Jogjanya
1: gitu,
0: ya. Nah,
1: karena, okay, kami belum punya cukup daya sebenarnya kalau semuanya dari luar,
0: yes,
1: gitu.
0: Oke, tahun ini ada 5, salah, yeah, satunya adalah Mas Anggit.
2: Iya. Yeah.
0: Mas Anggit, Nih kalau boleh tahu ya awalnya itu, awalnya Mas Anggi tertarik terus akhirnya oke deh coba apply buat ikut residensi ini, itu berawal dari mana Mas?
2: Jadi sebenarnya ceritanya ini tuh bukan open call sih Mbak. Iya, bukan open call, jadi intern sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Aku tuh dihubungin sama ada apa ya? Semacam kolektif juga mungkin ya. Tap Space namanya di Bandung.
0: Okay.
2: Mereka itu ada di wilayah menampung atau memfasilitasi seniman-seniman neurodivergent. Seniman neurodivergent. Saya pernah ikut residensi, ikut program residensi mereka.
0: Okay.
2: Itu tepatnya tahun lalu. Kemudian tiba-tiba kapan ya Mas? Pokoknya sebelum Juli ya. Berarti Juli aku dihubungin sama salah satu foundernya Tap Space.
0: Okay.
2: Mas Anggit, ini ada Mas Anggit mau enggak direkomendasiin untuk ikut residensi, tapi waktu itu namanya Mbak Iman, Iman Yar. Mbak Iman gak bilang kalau ini buat Love Art Job. Aku kan, oh iya tertarik di Jogja tanggal segini aku kosong nih Mbak, tertarik Mbak gitu. Kemudian ya udah prosesnya ya seperti itu, lewat telepon aja terus nunggu beberapa saat. Jadi hubungin lagi ya Mas Anggit, terpilih untuk mengikuti residensi Love Art Job.
0: Oke.
2: Okay. Itu aku kebetulan seniman ada 5. Tadi yang disebutin sama Mas Gading, aku itu hanya satu saja yang bermukim. Di ruang atau di tempat residensi, yaitu di S House Collective tadi, seperti itu.
0: Oke, okay, kalau Mas Agi tadi berarti asalnya dari?
2: Oh ya, aku dari Bogor.
0: Dari Bogor. Dari Bogor. Ya.
2: Domisili di Bogor.
0: Domisili di Bogor. Di Jogja berarti udah tinggal berapa lama, Mas?
2: Dari tanggal 5. Aku enggak bisa ngitung.
0: dari tanggal 5. Oh, dari tanggal 5 sampai ya 1 minggu lah ya. Satu ini minggu, pas ya, nih betul, tanggal betul, 12, 1 iya. minggu, dan berarti masih ada 1 minggu lagi ya, Mas? Mas,
1: iya, masih. Kita berakhir di tanggal 16.
0: Di tanggal 16.
2: Tanggal 16. Iya.
0: 1 minggu di Jogja. Apa sih, Mas, yang jadi kesannya Mas Anggit? Seminggu tinggal di Jogja nih.
2: Oke, aku cerita. Aku belum pernah menetap selama ini. Maksudnya selama periode ini tuh, selama seminggu. Bahkan aku belum pernah ngerasain Jogja selama seminggu ya. Jadi yang aku rasain tuh, yang paling utamanya tuh hangat.
0: Hangat. Cuacanya atau orangnya?
2: Saya jelasin. Vibe-nya.
0: Oh, vibe.
2: Orangnya. Mm-mm. Bukan, kalau cuacanya itu kan, ya apa ya namanya? Terlalu jelas gitu ya. Pokoknya udah pasti panas.
0: Udah pasti.
2: Ini hangat. Hangat tuh vibe-nya, maksudnya orang-orangnya. Vibe Jogja juga menurut aku tuh hangat juga Mbak.
0: Yes.
2: Hangat tuh. Welcome, orangnya juga, orang-orangnya juga. Kalau misalnya kita spesifik ke orang, orang-orangnya itu apa ya? Oh, kalau saya pakai istilah tidak palsu gitu loh.
0: Tidak palsu.
2: Tidak palsu. Aku punya circle ya di kota lain lah. Itu mereka nggak sama kayak di sini seperti itu. Ya, aku ngalamin seperti itulah.
0: Oke. Jadi hangat ya Jogja hangat. Ya. Memang Jogja tuh selalu hangat Mas, mau buat orang lokal ataupun orang luar gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau di residensi Love Art Jog ini sendiri, ide apa sih Mas yang Mas Anggit tawarkan untuk proyeknya di Art Jog ini?
2: Untuk proyek akhir pameran gitu. Betul. Ya nanti kita, aku jelasin juga sedikit. Nanti ada rencana presentasi atau presentasi hasil residensi dalam bentuk pameran itu nanti akan diselenggarakan insya Allah itu di Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Di Bandung seperti itu. Itu akhir Oktober ya Mas Gadi ya. Rencananya. Jadi itu. Tentu itu akan ada karya-karya seniman itu kan.
0: Yes.
2: 5 seniman tadi.
0: Yes. Yeah.
2: Kalau spesifik saya, spesifik aku. Aku baru kepikiran tapi ini belum sampai, baru sedikit rencana mungkin sekitar 30% untuk membuat ini. Tapi aku mau membuat mural sih di galerinya.
0: Oke. Okay.
2: Galerinya itu Dot Hub di Bandung.
0: Okay. Iya. Galerinya ya berarti ya. Yeah. Bikin mural.
2: Mural.
0: Kalau idenya, temanya nanti kurang lebih apa Mas? Udah ada gambar.
2: Aku akan menjelaskan sedikit soal kekaryaan aku. Temanya tuh sebenarnya lebih apa ya, itu personal. Personal. Aku ODS, orang dengan skizofrenia.
0: Yes.
2: karya-karya itu sangat personal dan semacam apa ya, hanya sekedar ya, bisa dibilang hanya sekedar pemindahan alam ide di kepala aku ke bidang, terutama bidang dua dimensi seperti
0: yes,
2: itu.
0: Yes, yes, yes.
2: Jadi, temanya itu ya seperti itu. Jadi karya-karya aku itu bentuknya tidak semacam abstrak, tapi juga surrealis. Mm-hmm. Dan itu susah untuk diterjemahkan gitu, yes, secara bentuk, Mbak.
0: I know.
2: Jadi memang, seperti itulah kurang lebih.
0: Memang apa yang mungkin ada di, kita sebut imajinasinya, Mas Anggit gitu ya.
2: Bisa fantasi, bisa.
0: Yes, dituangkan ke dalam sebuah karya visual. Betul. Gitu ya, nantinya rencananya pengennya mural.
2: Mural rencananya.
0: Menarik. Kalau nggak mural, Mas, opsi kedua selain mural apa kira-kira?
2: Iya, opsi kedua drawing, opsi ketiga baru painting atau lukisan nih.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Jadi memang concernnya memang di seni rupa, seni lukis lah ya, Mas.
2: Dua dimensi.
0: Dua dimensi ya. Oke. Okay. Oh, jadi itu udah di-spill dikit ya, sama suara deh. Kira-kira nanti, walaupun ya, tapi memang sebenarnya kalau ngomongin seni, seni itu kan abstrak ya, nggak bisa. Kamu temanya apa gitu? Ini ceritain tentang apa? Ya udah sesuai interpretasi aja gitu loh.
2: Iya, bisa begitu sih.
0: Bisa kayak gitu ya. Oke. Okay. Berarti Mas Anggit menjalani selama kurang lebih udah 7 hari ya ini ya, dan nanti sampai tanggal 16 ini, apa sih Mas yang didapat sejauh ini dari program residensi Love Arjok ini?
2: Aku tuh tipe apa ya, seniman yang tipe risetnya itu menyerap.
0: Oke.
2: Okay. Kita jadi nyambung ke yang tadi ya, vibe tadi ya. Mm-mm. Aku tidak bawa catatan, tidak bawa buku sketsa kalau sedang berresidensi seperti itu. Aku menyerap energi aja gitu.
0: Okay.
2: Menyerap vibe, dan itu aku banyak dapat lah otomatis, karena yang tadi aku bilang circle aku sama circle Jogja itu beda, rasanya beda, vibe-nya beda. Dan itu kan aku kaget, tapi kaget secara positif gitu, maksudnya. Yes. Aku dapat vibe yang enak, hangat, tadi tidak palsu itu. Aku menyerapnya itu, menyerap secara sadar atau tidak sadar ya, yeah, menyerap ke alam bawah sadar aku. Dan aku semacam yakin kemungkinan nanti bentuk-bentuk visual karyaku itu bakal tersaji gitu, yeah, yang tadi aku rencanakan karya mural aku misalnya. Tapi ya secara, karena karya aku tidak bisa, bukan dalam bentuk yang bisa diterjemahkan, mungkin secara kita ngelihat vibe-nya, nanti ada bentuk aku surrealis tapi ada vibe Jogjanya, yes, seperti itu misalnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya bisa dibilang seperti itu sih,
0: kayak gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ya, sahabat suara, seni itu nggak harus dimengerti, dinikmatin aja udah nanti hasilnya kayak gimana. Iya kan ya, seni itu dinikmatin aja. Berarti Mas Anggit ada rencana nggak mau udah deh pindah di Jogja aja gitu?
2: Oh ya, kebetulan. Yaudah, oke, okay, aku cerita. Kemarin tuh jadwal kami 5 seniman itu presentasi intern ya, Mas.
0: Yeah.
2: Di review juga karya-karya kami sama pengalaman sejauh ini beresidensi. Aku tuh spill ya, presentasi itu aku ada satu slide yang bilang, kok aku ke Jogja tuh kayak pulang ke rumah.
0: Wah.
2: Ya aku bener sama Mas Garing, bener. Mas Garing juga tahu gitu. Dan kalau misalnya Mbak Grace nanya pindah ke Jogja, ya pasti ada
0: pengen
2: keinginan
0: ya?
2: Itu ya, mungkin sekarang udah lebih dari 50% kali kalau pengen. Seperti itu ya, itu kan kalau gimana ya, kalau vibe-nya enak itu bikin karya pasti juga enak loh, Mbak.
0: Betul ya, betul, masih kita doain ya, iya, semoga nanti one day lah ya, Mas, ya terkabul lah nanti ya, beneran pulangnya ke Jogja lah ya nanti.
2: Padahal saya bukan di sini kampungnya.
0: Jadi pulang ya, nggak apa-apa, itu emang itulah istimewanya Jogja, makanya namanya daerah istimewa Yogyakarta. Kita balik ke Mas Gading dulu ya. Berarti Mas Gading ini residennya kan tadi ada 5 ya?
1: Iya, betul.
0: Hafal gak Mas? Boleh gak dikasih tahu siapa aja nih?
1: Nama lengkapnya saya coba ingat. Yang pertama tentu saja Mas Septa Anggita Yuda dari Bogor.
0: Dari Bogor.
1: Kemudian ada Mas Ilham Sadikin, itu domisilinya ada di Bandung. Kemudian ada Dewi Nurlela dari ya Jakarta.
2: Bekasi.
1: Dari Bekasi. Benar, itu spesifik tuh. Kemudian ada Zaka lahir dan tinggal di Jogja. Satu lagi adalah Clara Fania, dia tinggal sempat tinggal di Jakarta tapi kemudian kembali ke Jogja. Zaka dan Fania ini dari ISI.
0: ISI ya. Yeah.
1: Okay, lulusan ISI.
0: Lulusan ISI. Di tanggal 16 nanti berarti mereka akan mamerin karyanya kah di salah satu bagian atau di instalasi Adjok atau gimana sih Mas nanti?
1: Acara tanggal 16 itu akan lebih ke mungkin mudah menyebutnya dengan talk show ya. Jadi sebenarnya teman-teman berlima tadi akan cerita tentang seperti Mas Anggi tadi sampaikan apa namanya pengalaman di masa residensi ini apa yang didapatkan gitu. Juga teman-teman S House juga akan cerita bagaimana mereka selama sepanjang ini kemudian dan tadi menyambung ceritanya Mas Anggit. Kemarin itu kami barusan ini Mbak bikin acara di Ace House di sana di Langgeng Art Foundation satu hari penuh jam 10 pagi sampai jam 5 sore gitu. Review satu-satu gitu. Jadi teman-teman seniman partisipan cerita tentang karyanya terus dikomentarin tuh sama teman-teman Ace House. Mereka juga akan cerita bagaimana pengalaman pendek mereka partisipasi dalam program ini gitu. Jadi perspektifnya bisa jadi dari dua pihak gitu, dari teman-teman seniman partisipan dan juga dari hostnya gitu sih. Jadi lebih ke talk show sih sebenarnya.
0: Dan ini nanti ceritanya terbuka untuk umum ya?
1: Terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum. Nanti, nah nanti informasi selanjutnya tahan dulu Sahabat Suara. Nanti kita bahas di segmen kedua ya. Tapi yang jelas kita mau jeda dulu untuk nanti azan maghrib gitu ya. Buat kamu yang masih mau nenennya boleh, saya masih tunggu 081-2299-88887.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai bareng sama Grace Cantona, sahabat suara, dan pastinya ada Mas Anggit dan juga Mas Gading dari Arjo. Tadi kita udah seru banget loh ngomongin banyak hal gitu ya, gak cuma tentang Arjoknya tapi specifically tentang program Residensi Seniman Love Arjok. 5 seniman ya Mas ya?
1: 5 seniman
0: yang nanti akan mempresentasikan dalam bentuk talk show di tanggal 16 Agustus. Boleh di ini Mas lebih jelasnya nanti 16 Agustus di mana, jam berapa?
1: Sebenarnya selain agenda presentasi dari teman-teman seniman itu juga karena jadi kami itu punya dua model residensi sebenarnya. Yang pertama residensi seniman, yang kedua untuk pelajar. Tapi ya itu kemarin kemudian kami gunakan untuk mengisi masa liburan sekolah gitu ya. Jadi teman-teman SD, SMP, levelnya sampai SMA hadir di Arjok gitu. Salah satu tugasnya ya menemani tour untuk exhibition tour untuk disabilitas gitu. Jadi ya sama pendeknya sebenarnya, jadi ya cuma 2 mingguan gitu. Mereka berkeliaran di Arjok, berinteraksi dengan teman-teman, belajar mengenal ragam disabilitas gitu-gitulah gitu. Bagaimana cara kursi roda dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, itu mereka besok akan menceritakan itu juga di tanggal 16 besok gitu.
2: Jadi hari yang sama ya, Mas.
1: Hari yang sama, hari yang sama. Jadi ada residensi pelajar SD, SMP, SMA dan residensi seniman nih.
0: Residensi gitu. Seniman. Itu start dari jam berapa?
1: Kita akan mulai jam 7 malam.
0: Oh malam,
1: Memang kemudian di tengah tirakatan ya itu. Tapi karena 16 Agustus ya.
0: Hari Minggu itu ya.
1: Hari Minggu, betul. Jadi memang di tengah tirakatan. Jadi ya ada tirakatan yang lain di
0: tirakatan seni di
1: CNM di Arjok.
0: Dan apakah harus beli tiket masuknya Arjok dulu untuk mengikuti?
1: Enggak. Jadi sebenarnya area panggung kami itu di beberapa rata-rata memang free access ya. Area Arjok Kids dan panggung itu sebenarnya free access. Jadi pun untuk tanggal 16 besok, jadi ya silahkan datang.
0: Okay. Jadi untuk yang tanggal 16 ini akan ada talk show terkait dengan residensi pelajar dan juga residen seniman gitu ya. Jadi di jam 7 malam sampai jam
1: kita sebenarnya enggak akan lebih dari jam 10.
0: Enggak akan lebih dari
1: 9 gitu paling udah.
0: Jadi kalau
1: selesai
0: kamu
1: gitu. Habis itu bisa tirakatan
0: ya, bisa melek-melekan ya kan. Oke. Nah, itu kan tidak berbayar. Kalau yang untuk besok ini
1: Besok ini berbayar.
0: Berbayar.
1: Tiketnya bisa diakses di Artatix ya. Di platform ticketing kami. Rp30.000. Untuk tiket simak siarnya.
0: Jadi untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek di Instagramnya @arjok ya berarti ya.
1: Instagramnya @arjok.id. Website-nya di www.arjok.id.
0: Terakhir Mas ajakin dong, Mas Anggit, Mas Giring, ajakin teman-teman buat datang ke Arjok yang masih berlangsung sampai tanggal 30 Agustus ini.
2: Mas Giring dulu.
0: Boleh.
1: Ya teman-teman, Arjok masih buka sampai tanggal 30 Agustus.

0: Agustus. Mm-hmm. Jadi tinggal 2 mingguan lagi kurang lebih. Jadi silahkan datang. Kami buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Mm-hmm. Ada nonton pameran dan ada ragam program yang lain. Acaranya setahun sekali, jadi ya masa nggak datang ya?
1: Yes, betul.
0: Silakan datang. Nggak perlu pusing-pusing lah gitu.
1: Oke, okay. Mas Anggit dikit aja boleh?
2: Boleh. Iya, masih sampai tanggal 30 Agustus. Buat saya seniman itu penting ya, terutama yang suka seni. Karakternya bagus-bagus dan bisa jadi inspirasi.
1: Oke, okay. Thank you Mas Gadir.
0: Terima kasih Mbak Gri.
1: Sampai ketemu nanti ya di tanggal 16 berarti.
0: Sampai
1: dan juga
0: di Jogja National Museum.
1: Yes, dan juga jangan lupa Karjok sampai tanggal 30 Agustus 2026.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih berlaku nih sahabat suara promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Yang gimana? Dimana? Ini sudah hadir So Good Friends Sosis Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sosis Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja borong produk-produk baru di Alfamidi terdekat. Karena selalu dong saya ingetin Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
8: Mau teh jus? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
11: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
12: Iya kan?
11: Check out the FIFA buat aku juga, please.
12: Ngelunjak deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
14: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
15: Suara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
4: Suara warga Indonesia.
7: Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you,

0: kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

0: Chinese food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
10: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
11: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
10: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
11: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
10: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
11: Ngelunjep deh.
12: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara. Kembali di Nongkrong bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Temenin sama Beril Rasan David tentunya dari jam 8 sampai jam 10. Sebelum kita mulai siaran, absen-absen dulu yuk. Posisi lagi di

0: 100% mata air alami.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rosan Davi on the air. Let's go. Bacain komen-komen dulu yuk yang update-update nih. Jam siaran awal Beril kan biasa, update-update santai ya guys ya. Hey. Malam Beril lagi di jalan nih. Jemput mama di Bandara Soekarno-Hatta dari Padang. Dia kangen banget sama mama. Salam ya buat mama. Sehat-sehat selalu dan berkah. Amin. Amin, amin, amin, amin. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang, Ber. Oke, lagi di mana, Di? Posisi, Di? Jangan jawab lagi di Semarang ya, Di. Marah nih gua. Maksudnya posisinya gitu loh, Di. Lagi di mana gitu ya. Thank you BTW update-nya. Ini ada dari dari Nadia. Masih ada kerjaan nih, Ber, di kantor. Doain gua ya, lancar-lancar terus. Amin. Sumpah ya buat lu yang lagi capek banget kayak tadi tuh gua nge-MC abis sekarang lanjut siaran. Ya semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil, keringat yang kita keluarkan gitu ya bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Amin. Amin. Amin. Kevin lagi makan sama pacar. Wah, sombong gila lu, Vin. Makan di mana nih? Lo boleh lo ya minta info dari gue kayak real, gue first date nih, enaknya daerah Jakarta, first date yang cocok di mana ya gitu, atau nggak real gue jam segini masih bingung nih pengen cari coffee shop di mana, boleh, gue mah KBBI semuanya ada gue, KBBI nongkrong ya. Ada dari Sarah di Tangerang, udah sampai kamar, sekarang mau skincare-an dulu. Woi, ya. Ini adalah kegiatan yang dulu sebenarnya kita nggak ngerti ya, sahabat suara ya. Sekarang kalau skincare belum selesai, belum boleh tidur. Dulu tuh gue emang, aduh ngapain sih skincare-an gitu. Sekarang tuh akhirnya gue tahu. Gini deh contoh, dulu gue pernah bilang, gue nggak akan jadi orang yang suka tidur lama karena nggak ada manfaatnya gitu. Sekarang mana? Sekarang tuh gue ngelihat kayak masih jam 12 2 game lagi deh gitu. Gitu gue. Dulu gue juga bilang gue gak bakal jadi orang yang terlalu mikirin kerjaan. Ya sekarang minggu sore udah mikirin Senin bakal gimana, jujur. Dan gue yakin lo juga punya sahabat suara dulu kayak masih sekolah atau kuliah, punya bayangan soal diri kita ketika dewasa nanti. Nanti gue bakal begini. Gue gak akan kayak teman gue. Gue gak akan kayak bokap gue misalkan. Gue gak bakal jadi orang kantoran. Atau gue gak bakal tidur jam 9. Gue gak bakal nongkrong sampai pagi gitu. Sekarang malah berubah. Nah sekarang gue pengen tahu sahabat suara, apa sih yang sekarang lo lakukan tapi dulu lo pernah bilang gak, gue gak bakal kayak gitu. Wih langsung masuk. Real, dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok karena gak ada manfaatnya. Sekarang sebat mulu ya. Gue salah satunya. Ya gitulah, salah satu contoh gitu ya sahabat suara ya. Boleh ya kalau pengen jawab, lo pikirin dulu aja deh apa yang sekarang lo lakuin. Tapi dulu lo pernah bilang gue gak bakal kayak gitu. Sekarang nilain lo udah sendiri. Kasih tahu di 0816 114 1014. Kita masuk ke Shilon 7 dulu. Abis ini respon lo gue baca-bacain ya.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Hi everyone. Apa kabar di TikTok? Pusaran lagu udah live di TikToknya iSuara.network ya. Aduh. Wah, ada yang Beril, info-info SPBU yang ada solarnya di Gatsu, Sleepy, kaum in this economy. Ya aduh. Tadi sih gue emang bilang ke lo, sahabat suara, kalau nyari tempat first date, nyari coffee shop di daerah Jakarta, boleh tanya gue. Kalau SPBU jujur di luar ranah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, Gatsu. Sampai detailnya nggak ada solarnya lagi. Gue nggak tahu. Dekatnya lampu merah Grogol. Palmera. Lampu merah Sleepy ada nggak? Kalau di Gatsu, Gatot Subroto, Gatsu. Coba lu ke belakangnya Sensi, itu ada pom tuh. Tapi gue nggak tahu ada solarnya apa enggak. Coba ya Cal ya. Sorry banget nih kalau nggak bisa bantu. Jadi TikTok ada Paisis, ada Margareta, ada Chin, ada Tanto. Radio mana nih? Radio Jakarta bang. Ada Nazni from Medan, Horas. Ada Ziza, ada Mufrida juga, ada Yola, ada semuanya lah pokoknya lah ya. Sapa-sapa gue juga di TikTok karena gue tahu lo di sini pasti pada main TikTok kan. Masuklah ke TikToknya iSuara.network tuh. Lo kalau mau nonton Kinos Gina, ada nonton Farah, nonton Dodo, nonton Jill Reza, ada di TikTok kalau pengen lihat visualnya ya. Ini topik malam hari ini, sahabat suara. Ada gak sih hal yang lo lakuin sekarang, tapi dulu tuh lo pernah bilang, gue gak bakal ngelakuin ini. Nih ada dari Aldo, bener kan real? Dulu gue pernah bilang, gue gak bakal ngerokok, sekarang gue sebat mulu. Itu tuh sebuah kalimat-kalimat yang kita lontarkan waktu kita remaja aja. Apalagi remaja kan masih mencari jati diri ya kan. Michelle dari BSD, dulu gue bilang gue gak bakal punya tanaman, males ngurusnya. Sekarang gue punya 7 dan gue ajak ngobrol. Tapi katanya bener tau, tanaman tuh kudu diajakin ngobrol. Karena gimana pun dia makhluk hidup. Ada pantun dari Margareta. Ke balai kambang beli ikan sepat, buset baju putih cakep amat. Pasar Minggu beli busi, makasih. Belakang Sensi gak ada solarnya, Ril. Oh iya. Ini Ical siapa ya? Takutnya om gue nih, gue Ical-Ical aja nih. Oh bukan. Ya kalau itu om gue, om. Bacain lagi ya, coba apa nih yang dulu lo yang sekarang lo pernah lakuin, tapi dulu tuh lo bilang, gue gak bakal lakuin itu. Raka, dulu gue gak suka ngopi. Sekarang kalau pagi belum ngopi kayaknya ada yang kurang. Oh iya kopi. Oh iya sama cuy, gue dulu juga ngasih kopi. Aneh dah. Kayak pahit gitu. Sekarang ya gue bukan peminum kopi yang kayak Americano, V60 gitu. Gue enggak sih, cuma ya kopi kayak tadi tuh nge-MC Riders gue ada kopi. Kopinya tuh kopi-kopi yang ya kopi susu aja yang standarnya gitu. Coba lo ada gak? Ini tuh ibaratnya tuh kayak gini sahabat suara. Kayak kejadian makan ludah sendiri aja. Margareta, gue dulu pernah bilang, gue mau punya suami yang belakangnya namanya Setiawan. Lah, laki gue sekarang ada nama itu. Oh, itu namanya doa, bener. Terjadi gitu ya. Nazni, gue dulu mau kerja yang ketemu banyak orang. Sekarang gue jadi penyiar dan talk show sama banyak orang. Oh, iya. Guys, kayaknya agak salah deh. Maksud gue tuh, hal yang lo sekarang lakuin. Tapi dulu tuh lo berkata sebaliknya. Gitu loh, kayak gue gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Taunya pas gede lu, buset ngerokok mulu. Ada be yang begitu. Jawab ya, gue bakal siaran. Sekarang gue juga lagi live di TikTok, di iSuara.network. And I'll see you there.

Indonesia Battle Rasan Davi is on the air. Let's go. Sebelum kita mengakhiri jam 8 ke 9 ini, Beril masih ada sejam lagi siaran. Pengen bacain orang yang jawabin topik hari ini. Apakah ada hal yang sekarang lo lakuin? Padahal dulu lo pernah bilang, gua gak bakal ngelakuin ini. Nah, misalkan kayak, saya tidak akan korupsi gitu. Bukan gue itu yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Kan ada, itu kan kita kan harus berantas koruptor ya kan gitu. Taunya korupsi kan aneh begitu gitu ya. Ya contohnya begitu. 0822 sekian. Ikutan topik nih Ril, gue tuh dari dulu gak suka. Oke, hampir ya. Ini gue bacain, gue kaget loh. Gue tuh dari dulu gak suka sama polisi. Gak mau interaksi atau deket-deket. Sekarang udah 5 tahun jadi driver pelayan polisi Kapolda. Kalau ada giat di JKT. Oh iya, karena memang dulu tuh kita waktu masuk sini takut sama polisi, takut sama tentara gitu. Ada waktu kecil emang kayak gitu, tapi sekarang oh iya ternyata di ayomi gitu ya.

Tik, boleh abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Caranya masuk aja ke TikTok live suara.network karena ada aku di sana. Sampai bertemu di TikTok. Kita masuk ke Nikila dulu. Ending jam 8 malam hari ini. This one is kasih aba-aba.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita masuk di jam 9 malam di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor, atau mungkin yang sekarang lagi nongkrong sama teman-temannya, atau mungkin ada di antara lo yang udah sampai rumah dan sekarang lagi rebahan. Selamat istirahat ya, selamat udah sampai rumah ya. Buat lo yang masih di jalan, happy terus ya, jangan pada ngantuk. Lo yang di mobil, lo semangat dong, semangat dong. Let's go, karena temenin sama Beril. Mau nyapa dulu yang di TikTok juga. Pusing is, abis puter-puter pala gue. Allahu Akbar, pusing. Ini TikTok, halo Margarita, halo Glenka, halo Ical, halo Rama Midnight, Glenka. Ada juga Yukari, semuanya ya. Di malam hari ini, ini abis ini, abis lagu gue pengen mempersilakan lo untuk titip salam juga boleh. Langsung aja yang mau update-update posisi lagi di mana, atau mungkin titip salam buat siapa, mungkin lo lagi kangen sama orang gitu ya. Tinggal masuk aja ke TikTok liveiswara.network atau di WhatsAppnya Iswara di 0816-1141-1014. Biar perjalanan lo tidak membosankan dan tidak ngantuk, gue kasih lagu ini buat lo. Jarang-jarang gue muterin ini. Juan Reza and Friends, are you ready for this one? Dulu Denaila Suko. This one is Tabola Bale, everyone.

0: It was Falling in Love dari J-Rox. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril. Santai-santai dulu yuk. Buset, ngobrol gak usah yang berat-berat banget lah ya. Ya, ada yang mau titip salam dari Glenka. Glenka titip salam buat orang tuanya sama Pak Supir yang lagi on the way ke Semarang. Hati-hati om, tante ya. Hati-hati tetap dengerin radio Iswara tuh. Kalau mau mantau Glenka, dengerin Iswara aja om. Soalnya Glenka nongol mulu di Iswara ya. Menyapa dulu yang di TikTok, halo. Oh, ini ada Nabila juga yang pengen titip salam buat pacarnya yang lagi main pucal. Guys, kalian seribet itu gak sih kalau sama pacar-pacar kalian gitu?
1: Yang kayak mau main nih, nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Tapi malam, tapi nongkrongnya sama teman-teman cuma nongkrong aja kok. Malam jam 12 gitu. Kalian tipikal yang kayak boleh santai lah gitu. Ada soalnya teman gue yang makan apa kemakan jebelnya si bohoy, melibatkan lo. Ada teman gue yang kemakan di ludahnya sendiri. Dia bilang gue nggak akan mau jadi pacar yang posesif gitu buat cowok gue. Sekarang tuh dia posesif gitu, lebih ke clingy. Jadi kayak maunya nempel terus. Pacarnya mau main bola be ikut. Pacarnya mau nongkrong sama teman ikut. Dulu dia merasa kayak ya lo ngapain coba. Posesif ke orang, toh juga dia bukan punya lo dulu. Selama belum nikah dia bukan punya lo. Dia ngomong gitu ke gue. Tapi sekarang mamam bu ya, omongan lu sendiri ya. Karena menurut dia sekarang alasannya katanya ya gimana ya, sayang itu kan kadang nggak pakai alasan ya, timbul aja rasa sayang dan rasa posesif itu gitu. Boleh posesif tapi ada batasnya ya. Kalau buat lu cuncun nggak apa-apa. Hai piu piu, hai lamong. Ada Chin, ngapa lu Chin? Masa marah-marah, masa su gitu. Ini kalau kata Rence, gue jilat ludah sendiri. Dulu anti banget sama Korea katanya. Semuanya aku bilang mukanya plastik. Astagfirullahaladzim. Sekarang gila-gila K-pop drakor. Sampai rela abisin puluhan juta buat nonton konser dan beli merchandise-nya. Selamat menelan ludah kamu sendiri, Rence. Gue juga dulu pernah bilang gini. Gue gak bakal deh nonton Korea, apa sih serunya gitu. Sampai sekarang gue rewatch Startup terus. Jipyong Dosan, baru banget tuh ya, baru udah lama banget tuh. Gue tim Jipyong sih guys. Halo, ada Gracia dari Bandung, salam kenal Gracia. Ada Margareta juga mau titip salam buat mantan yang kemarin abis DM gue di Facebook. Terus DM-nya dibuka sama laki gue, waduh. Lu di DM apa Mar? DM-nya gimana? Please ceritain dong. Abis ini ada sesi curhat by the way. Lo kalau misalnya pengen curhat, simpan aja dulu nomornya Iswara di WhatsApp 0816-114-1014. Di situ lo bisa curhat panjang lebar. Ketik aja apa yang lo rasain, yang lo pengen ceritain. Tapi lo mungkin gak bisa cerita ke orang lain. Kalau lo pengen di anonim namanya, biar gak gue sebutin di on air, it is really okay. Ditunggu ya curhatan-curhatan lo. Abis ini sahabat suara, kita ke lagu dulu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Meril, kita masuk yuk ke sesi curhat malam hari ini. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Meril.
2: Meril, bukain dong.

0: Halo Beril, ini dari Farah. Dari Kiki. Halo Beril, cuma mau curhat. Gue abis tambel gigi. Sekarang gue ngilu, butuh obat Roni Parulian.
1: Kata Flam!
0: Roni Parulian. Gue kira, ih dia mah. Gue tuh udah berusaha menjadi apoteker gadungan gitu loh. Kata Flam ya, kalau gue silo sakit kata Flam ya guys. Nah, obatnya Roni Parulian, walau akhir zaman. Thanks Beril, coba nanti aku cariin dulu ya lagunya ya Kiki. Sekarang ada dari 08777, sekian. Hai Ber, gue mau cerita. Jadi beberapa hari kemarin gue bikin status di Instagram. Kan sekarang Instagram tuh bisa nyambung ke Facebook kan, betul? Nah Facebook gue otomatis upload story foto gue sendiri. Dan lo tau apa, mantan gue balas foto gue, terus dia bilang gini, wadidaw, ayu nere, gitu. Dan zang, dibaca sama laki gue pas dia di kantor posisinya. Terus karena gue posisinya masih di sekolahan anak gue, otomatis gak kalau mantan gue DM di Facebook. Abis itu di screenshot sama laki gue isi DM itu. Dan lo tau laki gue bilang apa? Sopo iki? Joto si ae. Artinya siapa nih, pukul aja gitu. Terus dia suruh blokir Facebook mantan gue. Sampai pada akhirnya gue bilang, udah gak usah. Dia itu anaknya teman kuliah almarhumah ibu aku. Dia itu anaknya teman kuliah nyokap lo almarhumah. Oke. Bapaknya mantanku itu guruku di SMA. Aku juga gak respon dia lagi kok, tenang aja. Akhirnya laki gue udah biasa aja, walaupun cemburu yang membara. Ini terbukti walaupun sudah suami istri dan mempunyai anak, rasa cemburu itu masih ada, tidak apa-apa. Lagian juga lo hati-hati, Instagram tuh nyambung ke Facebook tanpa lo sadari. Mungkin di awal-awal kayak akan ada approval gitu ya. Lo mau gak panik ke Facebook dan lo yes-yes aja gitu. Gue juga baru nyadar, postingan gue selama ini di Instagram yang ancur gak jelas itu di Facebook. Sedangkan kan segmentasi Facebook itu kan, ya lu tahu, orang tua semua rata-rata. Ya gak sih? Terus gue sekarang kayak udah mulai, gue mirroring ke Facebooknya, gue matiin gitu. Hati. Kalau Instastory gak tahu ya, tapi kalau dari kata beliau ini, Instastory connect ke Facebook. Mana Instastory gue begitu lagi? Lu cek lagi deh, sahabat suara, bener dah kata gue. Wajar gak sih cemburu-cemburu gemes? Wajar. Yang udah nikah pun masih suka cemburu-cemburu, and that's really okay. Itu adalah bumbu-bumbu pernikahan guys, kalau kata Margareta. Story juga demi apa loh. Terus sekarang udah gak berantem, katanya udah dikasih jatah. Maksudnya, udah dikasih ini, transferan kali. Gitu ya maksudnya, ya kan? Iya dong, masa enggak? Nah ini buat lo yang pengen, oh ini ada juga Arnia menitip salam buat temen yang lagi kerja di MBG. Okay. BTW info, katanya MBG sekarang guru ikutan ini ya, untuk ikutan apa, guru tuh ikutan kurasi ya. Ini layak gak dikonsumsi gitu. Itulah. Sahabat suara yang mau masih curhat, yang masih mau curhat, aku masih buka sesi curhat lo ya sahabat suara. Tinggal kirim aja kayak tadi cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Ke Pasar Minggu sama Anya. Sampai jumpa di sesi curhat selanjutnya. Ahai!

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Let's go
1: everyone. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini sebenarnya gak masuk. Kita lo back sound dulu deh.

0: Aneh sih penyiarnya lupa harus ada backsound dulu. Ini ada titip salam buat bini gue dari Cal. Maaf malam ini aku pulang malam lagi. Sama jangan dipikirin ya, anak kita masih TK. Jadi dia belum paham apa itu pacar-pacaran. Hah? Anak gue random pulang sekolah TK real. Masa katanya mau pacaran sama temennya karena dia ganteng. Bagus loh dia. Aduh gimana? Maksud gue, iya lo sebagai orang tua harus set boundaries juga. Yang pertama, itu keren dengan anak-anak kecil aja, bener kata lo, gak usah dipikirin. Anak masih TK. Lo kan, kayaknya lo akan mengalami banyak step. Kayak misalkan anak lo udah nyentuh SMA kelas 1 gitu, kelas 10 atau gak SMP kelas 9 gitu. Wah itu akan lebih zang lagi jujur statement-statementnya. Aku mau pergi dari rumah. Ada begitu, ada. Ya jadi bininya Ical gak usah kepikirin ya. Kepikirin, gak usah kepikiran ya. Anak kecil udah punya selera ya. Karena aku ganteng, Pak. Gue sih bangga kalau anakku ngomong gitu. Nah itu dia mas, maksud gue itu Rence. Kalau kata Yuda, gen Alpha, buset dah bucin banget. Udah ketara bucin, ye. Nah, tapi at least Cal lu gak perlu khawatir karena anak lu udah valid dari kecil ya. Udah ya, gak usah khawatir lagi. Gua kok jadi bapaknya, gua lega. Gua telak lega. Ini ada voice note juga nih sahabat suara. Dari yang satu ini. Rence, masuk C. Kan nggak keluar lagi suaranya. Tertata. Oke.
1: Halo, malam sayang. Udah lama nih nggak curhat.
0: Ini kayak lagi sleep call gue.
1: Cerita. Soalnya gue lagi merasakan fase
0: stop. Oke, sebelum gue puterin VN-nya, dia ngirim pantun. Pergi ke pasar beli jamu, pulangnya mampir beli roti. Cakep. Beril, gue mau cerita ke lu, ada sedikit yang mengganjal di hati. Ay, cakep, monggo lah.
1: Kayak kerja misalnya, yaudah jalanin rutinitas tuh pada banget lagi di fase kayak muka laptop nih, kayak gak semangat banget gitu. Tapi gue ngerti kerjanya harus dikelain gitu kan. Sampai kan masa kuat gue lah, kayak dibilang time management gue jadi gue apa.
0: Waduh.
1: Di percintaan juga benar-benar kayak first time ini pertama kali benar-benar jadi ketemu siapa-siapa gitu. Jadi bikin gue kayak nggak percaya diri, merasa aku malah apa ya, terus kayak gue nggak ngerti harus berbuat apa biar dapet cowok gitu loh, kayak lagi kesepian.

0: Okay. Merasa jenuh dan insecure di dua area besar seperti pekerjaan dan percintaan sekaligus memang sangat melelahkan. Kayak AI. Jadi wajar banget lo ngerasa capek sekarang gitu ya. Yang lo harus lakukan sebenarnya take a break, ya kan? Tapi jangan full break gitu ya, karena kan lo juga tetap harus kerja, karena itu pace-nya akan berjalan terus dan lain-lain gitu. Terus kayak, apakah lo gak laku? Enggak anjir, kadang-kadang orang merasa iri sama lo yang kayak, enggak, kok bisa ya dia single? Ini orang-orang pacaran nih lagi banyak masalah, cek. Ada banyak masalahnya. Lo harus syukuri itu. Nah, di momen itu kayaknya lo benar-benar harus berdamai dulu kayak, oh iya ya, pikirin sisi positifnya kayak, oh iya juga ya gue bisa lebih lowong gak kalau pulang malam kagak ada yang nyariin, gak bales chat juga. Siapa yang ngechat gue? Itu, jadiin itu adalah, jadiin itu momen lo justru punya kelebihan gitu, kelebihan lo di situ gitu. Ya kalau misalkan di kerjaan mungkin lo bisa ambil cuti kalau masih ada gitu ya. Atau mungkin lo main medsos gak sih anaknya? Kalau misalkan lo agak sering main medsos, kurangin aja. Karena gue sekarang sudah mengurangi main medsos kalau pagi ya, sisanya mah main medsos mulu. Kagak. Jadi lo ada, gue udah kebiasaan bangun tidur langsung buka handphone. Itu toxic semua tuh isinya tuh. Kenapa bisa toxic? Karena toxic itu artinya kan meracuni ya. Lo di pagi tuh keracunan isi-isi media sosial yang sebenernya lo gak bisa kontrol gitu. Karena ada orang yang bilang pagi-pagi tuh yang menentukan mood lo tuh akan seperti apa all over the day. Iya gak sih? Nah pagi-pagi bangun tidur, nyawa lo belum kekumpul, abis itu lo buka handphone, tanpa lo sadari kayak, ya itulah yang ditentukan moodnya. Kalau misalkan lo menerima apa namanya update-update di medsos yang jelek gitu ya, lo tau kan belakangan ini kan lagi nggak ada berita bagus ya, zam. Nah itu kurangin kayak gitu. Nah tapi kalau soal percintaan nggak, ini adalah apa sih sebutannya tuh? Apa sih, bukan kelebihan, apa sih? Apa sih? Ah, privilege buat lo. Lo akan menemukan kok, tenang aja. Tipe lo yang kayak gimana sih? Ini gue jodohin deh. Ya. Maksudnya kopdes bilang astaga. Keren cek, abis ini gue masih akan puterin VN juga dari Dare. Jadi buat lo yang pengen cerita monggo. Tapi cek, jangan kepikiran aja ya. Ini adalah privilege buat lo. Banyak yang iri sama posisi lo sekarang, oke? Semangat terus, keep moving forward bro. Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. So stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Suara, Suara Warga Indonesia. Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 5

0: juara kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Sihir, sahabat suara. Jadi buat lo yang lagi sakit hati, gak apa-apa, cerita aja ke gue. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Nya di live TikTok merah banget tuh mata, Bang.
1: Iya, yeah,
0: capek. Gue tadi habis MC pagi di acaranya Badan POM, seru banget, ada J-Rox. Anak-anak BPOM seru banget, sumpah dah. Kita nonton ini bola, padahal acara 17-an gitu, tapi seru banget.
1: Ini ada dari
0: yang tidak mau disebutkan namanya. Hai Beril, akhirnya gue cerita aja ke lu dan para pendengar Iswara. Tahun ini tahun ketiga kepulangan suami gue menghadap sang pencipta, turut berduka. Udah berbagai rasa dan keadaan gue jalanin dan hadapin, sampai berat badan turun 11 kilo dan imun goyah. Sekarang yang gue hadapin lebih ke my beside mother. Gue beneran dibikin pusing, puyeng, sampai mual jika mengingat segala ulahnya. Oh, beside mother tuh mertua ya. Dia itu manipulatif, sok jago dalam segala hal, sok tahu segalanya, sampai hidup gue dan anak-anak gue dia atur selayaknya kami bawahnya. Emang sih dia mantan direktur utama, oke. Tapi hidup gak selamanya mulus seperti pola pikir dan bayangannya. Gue beneran udah capek ngadepin semua drama dia dan keluarganya. Gue pengen banget ngilang dari mereka, atau mereka ngilang aja lah dari hidup gue. Gue tuh berasa hidup di dunia drama, tau gak? Oh, mana tadi ya? Oke. Dia sampai nyetir ortu gue. Selayaknya keluargaku adalah budaknya, dan keluarganya pun selalu mendukung dia dan selalu berpikir negatif ke keluarga gue. Gue gak terima banget. Gue berasa hidup di dunia drama, dan ini cukup nguras kesehatan mental gue. Lo punya solusi gak? Ini panjang banget, Ril. Bisa satu malam gue kalau nulis curhat di suara. Gak apa-apa. Gue seneng banget lagi kalau ada yang curhat sama gue. Ini males sih ngadepin mertua yang so tahu, terus dia merasa lebih pintar dari semuanya. Gue malas, ketemunya tuh gue malas kalau kayak gitu. Dan nularnya kayak lo jadi malas sama anaknya juga, yang mana ya kan kalau lo kan udah nggak ada ya. Maksudnya kayak takutnya nular gitu loh. Kata Cin, setirin balik kak gitu. Susah kalau ibu-ibu itu udah batu, tuh agak susah. Lebih gue tahu jadi lo sih. Kalau misalkan kalau lo debatin balik, itu ntar akan malah makin runyam, terus abis itu udah nyasar ke keluarga lo pula. Kayaknya agak aneh deh kalau misalkan gue punya mertua kayak gitu, mereka tuh juga ikutan nyetir keluarga gue. Gue gak akan membiarkan itu sih. Solusinya adalah lo diemin aja, terus lo buktiin menurut gue. Kayak ntar suatu saat emosi lo akan memuncak. Nah, di saat emosi itu memuncak, lo jangan pernah ngobrol sama dia dulu. Menurut gue lo cuek aja, lakuin aja. Lo emak dari anak-anak lo. Gue kalau lagi emosi, gue bisa lo kayak ngomong, ya enggak, tapi kan begini-begini-begini gitu lo. Gue bisa ngasih argumentasi gitu lo. Sampai dia diem aja udah. Kalau bisa lo jangan ketemu dulu, jangan ngomong dulu ke dia. Ya gue gak tau lah, gak segampang itu mungkin ya. Tapi at least itu yang di kepala gue gitu. Dan gue pernah lagi gede-gede sama orang, gue pernah merasa diinjak-injak gitu. Sampai gue kayak bodo amat, gue gak mau ketemu. Gue gengsi gue langsung gue naikin di situ, padahal sebenarnya orang itu punya impact yang cukup gede buat gue. Tapi kayak gak deh, lama-lama gue akan terbiasa untuk gak ada dia di hidup gue.

0: dengerin Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh. Itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
7: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.
8: Oke, sebelum Beril closing, sahabat suara, ini akan ada satu curhatan lagi, let's go.
7: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

0: dari katanya VN kali ini tidak dar-dar-dor, tapi kali ini isinya unek-unek yang nempel di kepala gue dari kemarin. Muset, pakai lem apa gimana itu? Nempel.
1: Gue tau ini obat deh, tapi gue lagi gak baik-baik aja.
0: It's okay, let's go.
1: Voice message ini gue keep di handphone gue, karena akan gue putar di 5 atau 10 tahun ke depan. Huh? Ataupun di hamin 1 gue akan menikah.
0: Hah? What is special dong?
1: Ada dua pesan yang ingin gue sampaikan ke dua orang ini.
0: Oke. Tahun lagi nih, gue tahu nih isinya nih. Dan gue tahu orangnya kayak siapa deh, tapi nggak tahu, coba.
1: Jadi galau sih. Jarang-jarang mau dari galau.
0: Nggak apa-apa dong.
1: Oke, okay. Yang pertama buat pasangan gue.
0: Bener kan?
1: Terima kasih sudah menerima gue dengan baik.
0: Oh.
1: Membantu gua untuk berkembang. Terima kasih juga udah selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang gua buat. Gua tahu gua nggak sempurna, tapi gua tahu kalau gua bisa melengkapi apa yang menjadi kelemahan lo gitu. Hmm. And yes, of course, gua sayang banget sama lo.
0: Ada.
1: Yang kedua, buat yeah. Sahabat gua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Peril rasa Davi. Ya, suara warga Indonesia. Terima kasih untuk mendengarkan curhat gue yang setiap hari itu.
0: Gak apa-apa dong, sama-sama.
1: Terima kasih untuk membuat gue tidak harus berpura-pura menjadi orang lain.
0: Ai.
1: Dan terima kasih juga karena selalu menghibur gue.
0: Sedih dari
1: karena nggak disangka-sangka ternyata satu frekuensi.
0: Wede, satu hati satu dan frekuensi.
1: Semua core-nya akan gue simpen dan maybe one day akan gue putar-putar lagi kalau gue lagi
0: atau
1: kalau gue lagi
0: my pleasure
1: nggak mau untuk melakukan sesuatu gitu ya. Mau jengkelin core nggak kalau mau tuh mampir ke TikTok gue udah gue pin.
0: Yoi, thank you atas semua core-core yang udah lo pernah buat gitu. Sangat amat, gue sebenernya kayak takut gitu lo ngerepotin lo. Tapi kalau lo seneng bikinnya gak apa-apa, gue sangat happy gitu. Makasih lo ya, sahabat suara. Terima kasih dari. Jadi sedih. Ah, jadi gak mau selesai siaran deh. Gue mau siaran sampai jam 2 pagi aja yuk. Sampai jam 2 pagi yuk, yuk guys yuk. Ntar gue minta Katika gaji gue kali 12 ya gitu. Tapi udah harus pulang sahabat suara, gue udah dari pagi. Makasih ya semuanya ya, semoga lancar-lancar hidupnya. Apa yang kalian lakukan berkah, gue tahu lo sekarang lagi dengerin gue di mobil dan capek banget dari kantor, ketemu orang-orang toksik mungkin, suka kerjaan lo yang bahkan mungkin lo kadang suka gak bisa handle. Semangat terus, jangan patah semangat sampai ada di titik kayak I deserve so much, much, much more than this. Deserve a lot. Gue jadi pengen makan MBG nih. Gue belum pernah coba MBG loh. Tapi kenapa ya? Kenapa gue harus coba MBG? Gue kan bukan anak sekolahan. Anyway, sahabat suara, ini waktunya Beril pamit. Udah mau jam 10 malam. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Bye-bye.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu disotoy. Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
7: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak usah tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek.
1: Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Senang banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya.

0: pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Ya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.